9.8 MNRI Pro dan FM Semana, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2, kali ini dikata teman Pro 2 ya. Kalian sharing apa yang ramai di media sosial kamu untuk pagi ini teman Pro 2. Boleh ya komen di Instagram, di WhatsApp juga boleh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Oke, teman Pro 2, kamu tahu kalau kan kemarin Syahrini ini ya tampil di Pesta Pora. Jadi Syahrini tuh bilang kenapa sih dia itu sempat vakum nih dari panggung hiburan selama 7 tahun. Saat dia itu tampil di Pesta Pora 2026 kemarin, teman Pro 2, tadi malam ya. Nah, Syahrini ini mengatakan kalau dirinya itu punya dirinya itu memilih untuk menggunakan waktunya untuk menjaga keluarga, yaitu putrinya sama suaminya gitu katanya. Dan dia juga mengatakan bahwa penampilannya di Pesta Pora ini menjadi panggung off air pertamanya setelah 7 tahun hiatus. Dan pada momen itu teman Pro 2 dia kemudian mempersembahkan lagu terbarunya yang judulnya Kau Yang Utama. Ini secara khusus untuk suaminya Reino Barak yang tengah menonton juga penampilannya di depan panggung ya. Dan kehadiran Reino ini juga disadari penonton yang kemudian ini ya rame gitu ya meminta dia itu naik ke atas panggung. Tapi ya biasalah ditanggapi dengan candaan gitu ya sama Syahrini ya. Akhirnya dia comeback teman Pro 2. Ini kalau dia ini lagi rame nih ya Syahrini di Pesta Pora. Tetap lucu ya, unik gitu ya penampilannya ya. Ya udah, siapa nih kemarin dari semalam yang udah ngepoin Pesta Pora. Ini keren banget loh ya. Ada Nasar, terus siapa lagi Pesta Pora sekarang? Banyak banget ya. Ya Syahrini ini yang mungkin pada menanti gitu ya. Karena dia udah sempat vakum teman Pro 2 bertahun-tahun. Begitulah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ada film pendek Meong ya judulnya. Ini karya mahasiswa ITB tentang seekor kucing kampus raih penghargaan internasional. Jadi kucing kampus ini ternyata jadi bintang film sekaligus bawa pulang penghargaan internasional. Film pendek Meong, karya tim mahasiswa Liga Film Mahasiswa LFM ITB melalui Abacus Project. Ini berhasil meraih Most Inspiring Film Award di Nexin Kids and Youth Film Festival 2026. Dan film ini menjadi salah satu dari 54 film dari 14 negara yang berpartisipasi Teman Pro 2. 14 negara loh yang ikut ya. Bergenre slice of life, Meong ini bercerita tentang seekor kucing kampus bernama Siti yang menemani seorang mahasiswi ketika menghadapi tekanan dalam mengerjakan tugas akhir. Nah, ide ceritanya ini terinspirasi dari kucing-kucing yang memang sering ditemui di lingkungan kampus ITB. Dan menariknya, sebelum Siti ini terpilih sebagai pemeran utama, tim melakukan casting terhadap hampir 40 kucing di lingkungan kampus. Dan selama syuting, kondisi Siti juga menjadi pertimbangan utama ya, ketika terlihat stres atau tidak nyaman, proses pengambilan gambar itu dihentikan sementara. Proses film dimulai sejak Maret 2025 dan melibatkan 10 kru Teman Pro 2. Melalui cerita sederhana tentang kucing dan kehidupan mahasiswa, akhirnya Meong ini membawa pesan bahwa hal-hal kecil di sekitar kita itu bisa punya arti besar loh bagi seseorang. Ih, lucu banget ya, judulnya Meong lagi. Yaudah, itu dia ya. Yang lagi ada di media sosial. Oke, kita masih di Sepadang.

0: Teman pro 2, kalau kena udara dingin, kulit kamu malah gatal dan bentol, bisa jadi itu bukan masuk angin ya, tapi alergi dingin. Ternyata alergi dingin punya beberapa jenis loh. Yang paling sering, alergi dingin esensial. Ini biasanya muncul cepat, cuma beberapa menit setelah terpapar dingin, kemudian hilang sendiri dalam 1-2 jam. Umumnya dialami orang tanpa riwayat alergi keluarga. Terus ada lagi nih jenis kedua, alergi dingin turunan atau familial. Kalau yang ini agak tricky ya, karena gejalanya bisa muncul lama, mulai 30 menit sampai 2 hari setelah kena dingin, dan bisa bertahan seharian lebih. Biasanya ada faktor keturunan. Terus ada juga alergi dingin autoimun, di mana tubuh melepas histamin saat terkena suhu dingin, dan histamin inilah yang bikin kulit gatal, merah, dan bentol, meski penyebab pastinya tuh masih belum diketahui. Alergi dingin paling sering dialami remaja dan juga anak muda, dan kabar baiknya sekitar setengah pengidap ternyata bisa membaik loh ya, atau hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi hati-hati, faktor risikonya tuh banyak, mulai dari punya riwayat alergi, asma, eksim, sering terpapar suhu dingin, olahraga di udara dingin, sampai perubahan suhu yang ekstrim. Jadi kalau kamu sering mengalami gejala ini, mulai jaga kondisi tubuh ya, hindari dingin yang berlebihan, dan kenali sinyal dari kulit kamu sendiri. Oke, tetap barengan sama kita di Pro 2 Sumeneb lewat aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunojoyo, Ruko Adipodai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.
1: OPK, aku pilih kamu.
2: Sembilan empat kemana merah di Pro FM semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, Anis masih menemani kalian semuanya ya. Kali ini kita di APK. Nah, ada 3 topik yang bakal kita bahas di pagi ini. Yang pertama tuh gaya hidup anak muda hari ini ikut menentukan kesehatan jantung di masa depan. Seperti apakah itu? Terus makan, rokok, kurang gerak, dan stres ternyata jadi kebiasaan yang perlu mulai diperhatikan teman Pro 2. Next ya, untuk topik kita di pagi ini, cek kesehatan bukan cuma untuk orang tua. Ternyata anak muda itu juga perlu banget nih mulai aware dari sekarang. Iya dong, harusnya gak cuma orang tua ya, dari anak-anak pun harus ada screeningnya sih. Oke teman Pro 2, Anis masih di APK ya. Kalian kalau pengen komen-komen seputar topik kita juga boleh kok.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: PK. Aku pilih kamu.
1: Oke, teman Pro 2 masih di APK ya. Nah, teman Pro 2, kamu pasti sering mikir ya kalau penyakit jantung itu cuma isu buat generasi senior. Faktanya, data Kementerian Kesehatan RI menunjukkan sekitar 39% penderita penyakit jantung di Indonesia berasal dari kelompok usia di bawah 44 tahun. Dan ini nyata teman Pro 2 ya. Jadi kalau lihat pola konsumsi harian kita hari ini secara saintifik membentuk struktur pembuluh darah 10 atau 20 tahun ke depan. Jadi ketika kamu terbiasa mengonsumsi junk food tinggi trans fat dan minuman manis berlebihan setiap malam, plak kolesterol itu secara diam-diam mulai menumpuk di arteri koroner. Data riset kesehatan dasar juga mengkonfirmasi adanya prevalensi gangguan kardiovaskular pada kelompok usia produktif muda. Artinya tubuh kita itu bukan tanpa batas ya, pilihan menu kuliner kekinian dan kebiasaan begadang demi scrolling media sosial secara akumulatif mengikis elastisitas otot jantung kamu teman Pro 2. Nah, ini kalau dilihat dari acuan program nasional bukan sekedar imbauan klise ya, melainkan formula ilmiah. Jadi huruf C pada cerdik mewajibkan cek kesehatan berkala, sementara D dan R menekankan pentingnya diet seimbang serta rajin olahraga. Nah, ketika kamu memilih mengabaikan panduan kesehatan dari Kemenkes ini demi menuruti gaya hidup konsumtif, kamu tuh sedang mempertaruhkan performa fisik masa depan kamu sendiri. Data resmi pemerintah menunjukkan tren peningkatan kasus penyakit katastropik pada usia produktif yang membebani sistem jaminan kesehatan nasional. Artinya keselarasan antara aksi harianmu dan pedoman preventif negara itu adalah kunci mutlak teman Pro 2. Jadi mulai sekarang kamu perlu meriset ulang standar gaya hidup harian ya. Investasi kesehatan jangka panjang ditentukan oleh keputusan menu makan dan kualitas istirahat yang kamu ambil sekarang teman Pro 2.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, mari kita bedah secara analitis kuartet kebiasaan toksik yang diam-diam itu merusak sistem sirkulasi darah kita ya. Berdasarkan publikasi medis dari Mayapada Hospital, kombinasi antara rokok, gaya hidup sedentary alias kurang gerak, pola makan nutrisi dan stres kronis ternyata merupakan pemicu utama sindrom koroner akut pada usia di bawah 40 tahun. Kamu yang merasa kebal karena masih berusia belasan atau 20-an tahun wajib tahu ya bahwa zat kimia dalam rokok konvensional maupun vape secara saintifik merusak dinding endotel pembuluh darah. Nah, ditambah lagi kebiasaan duduk berjam-jam di depan laptop tanpa aktivitas fisik ternyata membuat metabolisme lemak itu melambat drastis. Dan ini stres akademik maupun tekanan karier, hustle culture menaikkan produksi hormon kortisol secara konstan ya, dan kondisi ini memaksa jantung memompa darah lebih cepat dari kapasitas normal. Kamu gak bisa terus-menerus menormalisasi kebiasaan buruk ini dengan dalih tuntutan produktivitas zaman now, teman Pro 2. Kesehatan kardiovaskular kamu adalah aset mutlak ya. Coba sekarang ubah gaya hidup yang lebih sehat deh.

0: buat kita anak muda nongkrong itu kayak oksigen sosial. Alah, sosial, oksigen segala. Tapi pernah enggak pulang malam cuma karena asik nongkrong, lalu tugas kamu numpuk dan tidurnya cuma sebentar? Lele. Dilihat dari kacamata humanisme. Nongkrong itu kodrat kita sebagai makhluk sosial ya. Di warung kopi atau kafe kita tuh memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti misalnya sharing ya, berbagi cerita, terus dapat support, terus lepas dari tekanan gitu. Dan ini bagus untuk kesehatan mental, tapi dampak negatif muncul saat kita lupa waktu. Nongkrong yang awalnya untuk istirahat malah bikin kita kabur dari tanggung jawab. Ya, kita jadi sering mengabaikan pekerjaan, belajar, atau bahkan waktu tidur yang cukup. Akibatnya apa? Bukan cuma produktivitas yang turun, tapi juga bisa menambah stres karena tugas yang tertunda. Jadi, yuk kita lebih sadar, nongkrong tetaplah penting untuk jaga kesehatan mental dan hubungan pertemanan ya. Tapi atur batas waktunya. Jangan sampai waktu berharga untuk berkembang justru habis tanpa kita sadari. Seimbangkan ya antara nongkrong dan waktu-waktu lainnya. Touch Grass. Jangan lupa download aplikasi Arari Digital. Ciao.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: TK. Aku pilih kamu.
1: Teman Pro 2, stigma bahwa medical check-up atau screening kesehatan itu eksklusif milik generasi senior adalah sebuah disinformasi besar ya. Data klinis kardiovaskular menegaskan bahwa deteksi dini lewat pemeriksaan elektrokardiogram atau tes profil lipid darah sangat krusial dilakukan sejak usia produktif muda. Mungkin di antara kamu sering mengabaikan sinyal tubuh ya, seperti nyeri dada ringan, rasa lelah berlebihan, atau palpitasi karena mengiranya sekedar masuk angin biasa atau kelelahan akibat burnout. Padahal hipertensi dan juga kolesterol tinggi itu nggak pernah memandang usia. Jadi teman Pro 2, kesadaran preventif anak muda Indonesia itu masih berada di angka yang rendah karena minimnya budaya screening berkala. Padahal mengetahui parameter tekanan darah, kadar gula, serta kadar kolesterol secara presisi sejak dini, ini memberikan kamu kendali penuh untuk mencegah kerusakan organ vital secara permanen. Program integrasi pelayanan kesehatan primer Kemenkes RI yang menempatkan screening kesehatan usia remaja dan produktif sebagai pilar utama teman Pro 2 dan pemerintah ini melalui puskesmas dan jejaring layanan hingga tingkat desa kini mengintegrasikan layanan kesehatan berdasarkan siklus hidup manusia. Nah, kamu yang berada di rentang usia belasan hingga 20-an tahun kini memiliki akses fasilitas negara ya untuk mendeteksi dini potensi hipertensi, diabetes, dan juga kelainan profil lipid secara gratis maupun terjangkau. Jadi teman Pro 2, keengganan anak muda melakukan medical check up sendiri masih seringkali itu berakar dari ketidaktahuan akan fasilitas screening yang sudah disediakan oleh sistem kesehatan publik kita. Padahal intervensi dini lewat deteksi tekanan darah dan juga kadar gula darah ini mencegah kerusakan organ vital secara permanen loh. Jadi kamu tuh harus memanfaatkan fasilitas transformasi layanan kesehatan ini secara maksimal sebagai bentuk kesadaran diri kelas atas ya. Kamu juga punya kontrol penuh atas masa depan fisik kamu sendiri. Jadikan medical check up ini sebagai agenda rutin gaya hidup modern yang cerdas ya.

0: Muda Ngide. Yang muda yang punya ide.
1: Sebelum ke mana RRI Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2 sekarang di Muda Ngide ya. Topik kita di pagi hari ini, nilai-nilai keindonesiaan. Budaya Madura di tangan anak muda ini jadi penonton atau jadi pelaku? Nah, teman Pro 2, kita sering ya terjebak dalam delusi bahwa modernitas itu berarti mengeliminasi akar kultural. Padahal ya data dari platform riset kebudayaan Lontar Madura ini juga menunjukkan bahwa tantangan terbesar eksistensi identitas Pulau Garam saat ini adalah gempuran digitalisasi instan yang membuat generasi penerus asing ya di rumah sendiri. Nah, kamu pasti menyadari betapa habit remaja zaman sekarang itu lebih memilih scroll trend TikTok timbang mendalami filosofi tanian lanceng atau sejarah patron klien lokal ya. Nah, jadi teman Pro 2 melihat pergeseran ini bukan sekedar evolusi zaman ya, tapi sebuah ancaman erosi memori kolektif yang masif. Kamu gak bisa terus-menerus menjadi penonton pasif yang hanya bangga secara simbolik tanpa mengerti substansi di dalamnya. Jadi fenomena ini tuh nyata, bukan sekedar asumsi fiktif belaka ya. Berdasarkan kajian sosiologi pedesaan, kearifan lokal Madura seperti ketegasan moral dan juga solidaritas komunal mulai luntur digantikan individualisme digital. Kamu memegang kendali penuh teman Pro 2 atas arah navigasi kebudayaan ini ke depannya, ya kan?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Muda Ngide. Yang muda yang punya ide.
1: 94,6 dari Prodo FM, semua teman terbaik kamu. Teman Prodo 2, yuk kita bedah tradisi kerapan sapi yang seringkali direduksi cuma menjadi agenda seremonial pariwisata tahunan tanpa resonansi mendalam bagi anak muda. Padahal ini tercatat ya bahwa esensi kerapan sapi itu merefleksikan nilai kerja keras, ketekunan, sportivitas, dan juga kolaborasi strategis dalam merawat potensi lokal. Sayangnya habit Gen Z saat ini tuh cenderung melihat tradisi ini sebagai konten visual sesaat ya untuk feed Instagram, bukan sebagai sebuah etos kerja yang harus diinternalisasi. Jadi teman Pro 2, jarak antara generasi tua dan muda ini semakin melebar ya akibat minimnya kanal edukasi kultural yang relevan dengan gaya hidup digital. Kamu lebih akrab dengan e-sport dibandingkan filosofi ketangkasan seorang joki di arena pacuan. Fakta riset dari berbagai jurnal kajian budaya ini menegaskan kalau tanpa adanya transformasi media penyampaian, warisan leluhur ini akan tergerus oleh waktu, teman Pro 2, dan kamu harus berhenti bersikap acuh tak acuh dan mulai menjembatani tradisi ini dengan kreativitas modern.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Teman produk era digital ini memberikan keistimewaan berupa akses tanpa batas yang seharusnya bisa kita manfaatkan ya untuk melakukan rebranding budaya secara radikal dan elegan. Data Kemenparekraf menunjukkan bahwa produk turunan budaya seperti batik Madura kini menghadapi tekanan masif dari industri tekstil cetak massal yang jauh lebih murah. Habit remaja zaman now yang menyukai produk fast fashion mempercepat marginalisasi perajin lokal di Pamekasan dan juga Bangkalan, teman Pro 2 ya. Nah, jadi kamu punya kapasitas intelektual untuk mengubah arah permainan melalui pemanfaatan platform digital secara produktif. Kamu juga bisa menjadi kreator konten yang mengangkat narasi filosofis di balik sehelai kain batik tulis alih-alih sekedar menjadi konsumen pasif produk luar. Jadi keterlibatan aktif kamu di ruang cyber itu adalah penentu utama apakah kebudayaan ini tetap hidup atau sekedar menjadi artefak museum, teman Pro 2. Kamu sebenarnya adalah agen transformasi yang memegang kunci validitas budaya di masa depan. Nah, teman Pro 2, momentum kebangkitan identitas daerah tidak akan pernah terwujud ya selama kamu tuh masih menempatkan diri sebagai penonton yang menikmati budaya lewat layar gawai semata. Berdasarkan laporan antropologi Universitas Gadjah Mada, rekonstruksi nilai-nilai lokal mutlak memerlukan partisipasi aktif kaum intelektual muda agar enggak tereduksi secara sembarangan ya. Jadi kamu tuh dituntut untuk memiliki daya analitis yang tajam dalam memilah mana modernitas yang membangun dan mana ini yang justru mencabut akar identitas kamu. Jadi teman Pro 2, kita harus optimis ya bahwa kapasitas anak muda hari ini tuh punya daya dobrak yang luar biasa kalau diarahkan pada pelestarian berbasis inovasi teknologi. Kamu harus membuktikan nih kalau kecintaan pada identitas lokal bisa berjalan seiring dengan adopsi gaya hidup global yang cerdas. Pilihan ada di tangan kamu sekarang nih, tetap menjadi penonton yang apatis atau melangkah menjadi pelaku sejarah yang otentik. Kamu menentukan sendiri nih akhir dari narasi besar kebudayaan ini, teman Pro 2.

0: Teman Pro 2 pernah ngerasa di organisasi atau komunitas kamu, semua hal itu harus dikasih approval dulu sama ketua kamu. Bahkan hal-hal kecil kayak font di poster atau urutan acara di meeting itu semuanya harus approved by your leader. Itu namanya micromanagement. Pemimpinnya pengen ngontrol semuanya, detail banget, seolah-olah nggak percaya sama anggota timnya. Efeknya apa nih? Kreativitas mandek, anggota jadi nggak berkembang, dan yang ada malah burn out karena merasa nggak diberi kepercayaan. Solusinya apa? Nah, kalau kamu jadi pemimpin kelak ya, percayai tim kamu, delegasikan tugas, beri ruang untuk berinovasi dan fokus ke tujuan besar. Kalau kamu jadi anggota, coba komunikasikan dengan baik kebutuhan kamu untuk punya ruang berkarya sama leader kamu itu ya. Karena the good leader bukan mengontrol, tapi memberdayakan. So, ingat-ingat hal ini ya kalau kamu jadi pemimpin kelak.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

Kita Madura, kita Indonesia. Udah tahu belum kenapa Madura disebut Pulau Garam? Julukan ini bukan tanpa alasan loh. Sejak dulu, Madura sudah dikenal sebagai salah satu penghasil garam terbesar di Indonesia. Kondisi alamnya memang mendukung banget. Cuacanya panas, dekat laut, dan lahannya cocok untuk tambak garam. Produksi garam di Madura mulai berkembang pesat sejak masa kolonial Belanda sekitar abad ke-18. Waktu itu, garam jadi komoditas penting. Bahkan pemerintah kolonial melakukan monopoli produksi dan distribusi garam di Madura. Masuk abad ke-19 sampai awal abad ke-20, garam dari Madura menjadi salah satu pemasok utama garam di wilayah Hindia Belanda. Sampai sekarang, tradisi membuat garam secara tradisional masih bisa kita lihat di pesisir Madura. Mulai dari Sumenep, Pamekasan, sampai Sampang. Cocok banget kan dengan sebutan Pulau Garam? Kita Madura, kita Indonesia. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2 94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo Tom Pro 2, kita update Info Pro 2 dulu ya. Informasi pertama, turnamen futsal bertajuk SAF League Semansa Alumni Futsal League, jaring talenta muda futsal di Madura. Ajang yang ini diinisiasi oleh alumni futsal Semansa 1 Sampang, berlangsung di Gor Wijaya Kusuma Sampang pada 25 sampai 27 September 2026 untuk tingkat SD, 28 sampai 30 untuk tingkat SMP. Siswa Semansa mendapat dukungan penuh dari pembina futsal serta guru olahraga SMA 1 Sampang. Pembina SAF League Imam Hakiki menjelaskan bahwa turnamen ini diselenggarakan tidak hanya sebagai yang mengolah si kulit bunda, tapi juga sebagai wadah pembelajaran organisasi bagi para alumni dan siswa. Informasi yang kedua, pemerintah Kabupaten Sampang, Jawa Timur mengambil langkah strategis dengan perpanjang kontrak kerja bagi 3.214 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Kebijakan ini diambil untuk memastikan kebutuhan aparatur di lingkungan instansi setempat tetap terpenuhi secara optimal, Tempro 2. Informasi yang ketiga, akhir pekan lalu Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bangkalan menggelar kegiatan PMI Goes to School di SD Kemayoran 1 Bangkalan. Kegiatan ini mengajak siswa mengenal golongan darah sekaligus memberikan edukasi kesehatan dan nilai ke Palang Merah sejak usia dini. Sebanyak 260 siswa kelas 4, 5, dan 6 mengikuti pemeriksaan golongan darah yang dilakukan dengan pendampingan petugas PMI Tempro 2. Oke, Tempro 2, itu dia update Info Pro 2 di hari ini. Kalau kamu pengen akses lebih banyak informasi, kamu bisa akses di rri.co.id. Dan buat kamu Tempro 2 yang ditunggu-tunggu, bentar lagi kita bakal ke Pro 2 Surabaya ya, karena ada Bintang Radio Indonesia 2026 kini memasuki putaran pertama tingkat Korwil 10 Surabaya kategori pop nasional. Dan kamu bisa menyaksikan, mendengarkan hari ini ya dari jam 10 sampai jam 12 melalui TVRI Jawa Timur dalam program Spektrum. Dan kamu juga bisa mendengarkan melalui Pro 2 FM Surabaya, Malang, Jember, Madiun, dan Sumenep Pro 2. Dan jangan lupa kamu bisa ikuti vote pertama favoritmu melalui Bintang Radio

0: Halo pemirsa TVRI Jawa Timur
1: dan teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada.
0: Selamat datang dalam acara
2: Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Nasional 2026.

0: Senang sekali bersama saya Dewi Anora.
1: Dan dengan saya Isa Raja. Dan di momen yang spesial ini Dewi, RRI Korwil 10 Surabaya berkolaborasi dengan TVRI Jawa Timur menyelenggarakan lomba tahunan yang luar biasa spektakuler, yaitu adalah Bintang Radio. Yang dimana Bintang Radio kali ini menghadirkan 10 peserta dari Korwil, mohon maaf, dari Satker yang berbeda-beda, yaitu dari Satker Surabaya, Satker Malang, Satker Jember, Satker Madiun, dan Satker Sumenep.
0: Dan tentunya pada kesempatan hari ini ada 10 peserta dari 5 satuan kerja dari Korwil 10 Surabaya yang akan bertanding dalam tingkat Korwil dengan 3 putaran. 3 putaran tersebut dibagi di putaran pertama ya, ada pada tanggal 28 September.
1: Betul.
0: Para peserta akan menyanyikan lagu-lagu pop nasional.
1: Oh.
0: Putaran kedua pada tanggal 1 Oktober 2026, mereka akan membawakan lagu-lagu pop daerah. Dan di putaran ketiga pada tanggal 6 Oktober 2026, mereka akan membawakan lagu-lagu challenge, Isa,
1: okay,
0: yang sudah kami siapkan, dan mereka tentukan sendiri lagunya mana yang sesuai dengan karakter suara mereka masing-masing.
1: Oke, okay, jadi di tiga nanti akan berbeda-beda ya.
0: Betul.
1: Mulai dari nasional, daerah, hingga challenge. Dan jangan lupa, karena keputusan hari ini tidak hanya berlangsung dari Dewan Juri saja, tapi juga bergantung pada vote yang teman-teman kirimkan melalui website bintangradio.rri.id yang dibuka mulai hari ini di tanggal 28 September hingga nanti di tanggal 6 Oktober 2026.
0: Betul sekali. Dan dari 3 putaran di tingkat Korwil kali ini, para peserta nanti akan diambil 2 terbaik, 1 putri dan 1 putra, yang mana mereka nanti akan melaju ke babak berikutnya, yaitu di tingkat nasional antar Korwil.
1: Wow.
0: Dan akan diambil 10 peserta terbaik yang
1: okay,
0: melaju ke babak grand final di Jakarta, pada tanggal 28 Oktober hingga 31 Oktober 2026.
1: Oh, gak sabar banget ya, apalagi nanti perwakilan dari Jawa Timur, siapakah yang nanti bakal maju dan mewakili nih, bertemu dengan seluruh Korwil yang ada di Indonesia.
0: Betul sekali.
1: Oh.
0: Sebelum kita menyaksikan satu-satu ya peserta okay, yang akan tampil pada kesempatan hari ini dengan lagu-lagu pop nasional, ada baiknya kita saksikan terlebih dahulu profil kelima dewan juri kita pada hari ini. Ini dia.
2: Sebelum kita menyaksikan peserta Bintang Radio Indonesia 2026, kita kenalan dulu yuk sama dewan juri kali ini. Henry Susanto Pranoto, dosen International Business Management di Universitas Ciputra, memiliki gelar Bachelor, Master, and PhD di bidang musik, vokal, conducting, manajemen pertunjukan, dan project management. Peraih Gold Medal Conducting Jori Jerah Choir at 4th Vietnam International Choir Competition dan berbagai ajang lainnya di bidang choir and conducting. Tri Haryono Samadi, atau dikenal dengan Adi Haryono, vokalis berpengalaman yang beberapa kali dipercaya sebagai juri Bintang Radio RRI Sumenep. Kiprahnya di dunia musik pernah membawanya menjadi finalis Kontes Dangdut Indonesia atau KDI tahun 2006, juara 3 Lomba Dangdut dalam Hari Korpri se-Jawa Timur, serta juara favorit Lomba Lagu Keroncong Popda se-Jawa Timur. Joseph Ananta SS, praktisi dan pelatih vokal, event promotor, sekaligus artis manager yang pernah menjadi juara 1 Bintang Radio RRI Surabaya tahun 2017. Pengalamannya di dunia tarik suara membawanya meraih medali perak menyanyi tunggal FLS 2N 2015. Best Performance Sakura Cultural Exchange di Tokyo 2016, serta juara 1 Pekan Seni Mahasiswa Nasional Tangkai Menyanyi Pop 2018. Naufal Fadel Akbar, 2 kali menjadi 10 besar Bintang Radio tingkat nasional di Yogyakarta tahun 2010 dan Jakarta tahun 2015. Berkiprah di dunia entertainment dan vocal coach, ia juga meraih juara 1 singer competition se-Jawa Timur by Purwacaraka Indonesia di Surabaya tahun 2012, serta juara 1 Popria Wanita Cardinal X Talent se-Jawa Timur tahun 2018. Pengalaman pengalamannya di dunia musik juga membawanya meraih posisi ketiga I Can See Your Voice MNC TV tahun 2019. Haryo Kukuh Cipto Adi, praktisi musik dan audio, owner Hawa Suara Entertainment, sekaligus penyiar Pro 1 RRI Jember. Berpengalaman sebagai musik dan audio producer, session keyboardist, vokalis, hingga profesional voice over talent. Pengalamannya di dunia musik dan pertunjukan juga membawanya dipercaya menjadi juri YMC Competition Jember 2020.

0: Teman Pro 2, itulah kelima dewan juri kita yang akan menentukan siapa saja yang akan masuk ke babak berikutnya, Isa.
1: Betul. Dan kalau kita ngomong-ngomong soal lomba ini ya, Dewi ya. Lomba ini tuh sudah ada dari lama banget. Dari tahun berapa, Dewi?
0: Dari tahun 1951.
1: Wow.
0: Kita belum lahir ya?
1: Belum lahir ya?
0: Belum.
1: Bahkan kepikiran dilahirkan juga belum ya, sepertinya. Dan tentunya... Dan ya jebolan dari bintang radio ini juga semuanya legend-legend loh, Dewi.
0: Betul.
1: Mulai dari ada Titi Puspa.
0: Benar.
1: Ada juga Hetikus Indang. Ada juga Titi DJ.
0: Yes. Mm-mm. Ada Vina Panduwinata.
1: Wow.
0: Kemudian juga Yunisara.
1: Yunisara.
0: Benar. Yang terbaru ada Tiara Andini.
1: Oh iya, Tiara
0: dan
1: Andini.
0: Dan juga ada Sabrina Leonor, ya
1: oh,
0: kan.
1: Oh, semuanya mereka keren ya.
0: Benar-benar keren. Mereka juga adalah jebolan-jebolan dari bintang radio Indonesia.
1: Dan tentunya kita di sini juga akan menjaring siapakah yang akan jadi legend-legend setelahnya, tentunya di Lomba Bintang Radio Pop Nasional 2026.
0: Dan jangan lupa ya, kita mengingatkan bahwa voting masih terus dibuka dari tanggal 28 hingga 6 Oktober 2026 di bintangradio.rri.id. Kayaknya kita langsung masuk ke peserta pertama.
1: Let's go!
0: Yes, peserta pertama ada Boy Lucky Jonathan Simanungkalit dari RRI Surabaya dengan lagunya Firasat.
2: Boy Lucky Jonathan Simanungkalit, mahasiswa berusia 18 tahun yang membawa nama RRI Surabaya, hadir sebagai salah satu peserta Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya. Siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya dan memberikan penampilan terbaik di hadapan para juri.

0: Dan itu dia penampilan luar biasa dari Boy Lucky Jonathan Simanukali dari RRI Surabaya. Dan selanjutnya untuk peserta nomor urut 2, kita akan segera berpindah kepada Maria Jenis Clarista Pajo dari RRI Surabaya yang akan membawakan lagu berjudul Aku Bukan Untukmu. Selamat menyaksikan.
1: Maria Jenis Clarista Pajo berusia 22 tahun dan masih aktif sebagai mahasiswi di kota Surabaya. Jenis hadir mewakili RRI Surabaya. Kali ini, ia siap menunjukkan suara terbaiknya di audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: memperjuangkannya.
1: Iya lo, excuse moi, je suis d'or.
0: Maria Mariana, yang katanya pengen ke salon buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.

0: Halo pemirsa TVRI Jawa Timur dan juga teman dari Pro 2 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam spektrum spesial Bintang Radio Pop Nasional 2026.
1: Luar biasa, tentunya tadi kita sudah menyaksikan dua ya peserta, masih ada 8 lagi loh.
0: Yes, dan tau gak sih Dewi rasanya waktu mereka tampil tadi udah 2 tapi pengen aku kirim ke Jakarta semua gitu loh ya.
1: Pengennya 10-10-nya ya.
0: Dikirim ya.
1: Pengennya begitu, tapi apalah daya nanti hanya 2 terbaik saja yang bisa melaju ke tingkat korwil.
0: Yes.
1: Untuk tingkat nasional begitu ya. Jadi memang harus dipersiapkan secara matang khususnya di tingkat korwil dengan 3 putaran ini. Luar biasa, tadi aku udah merinding banget Isa.
0: Iya kan, waktu mereka tampil tadi mulai dari nomor urut 1, nomor urut 2, udahlah kirim semuanya aja gitu.
1: Tapi kamu bisa nyanyi gak Isa?
0: Kalau ditanya soal nyanyi kayaknya jangan ya, nanti takutnya pada bubar semua. Kalau kamu gimana ya? Dewi, kalau kamu sendiri?
1: Saya biasa nyanyi sih di kamar mandi tapi.
0: Oh iya, kita artis kamar mandi semua.
1: Betul,
0: ya.
1: Iya kan, dan luar biasa. Okay. Tentunya masih ada beberapa peserta lagi.
0: Betul.
1: Yang akan menunjukkan suara indahnya. Jangan lupa Anda pemirsa dan juga teman Pro 2 dimanapun berada, bisa sekali untuk voting di bintangradio.rri.id. Voting dibuka mulai tanggal 28 hingga 6 Oktober 2026.
0: Betul, dan peserta selanjutnya nomor urut 3 atas nama Berkah Alfiansyah dari RRI Malang dengan judul Firasat. Selamat menyaksikan.
2: Berkah Alfiansyah. Di usianya yang ke-18 tahun, Berkah Alfiansyah sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa. Kali ini, ia hadir membawa nama RRI Malang di ajang Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Itu dia penampilan dari RRI Malang. Ada Berkah Alfiansa. Berikutnya pemirsa TVRI Jawa Timur dan juga teman Pro 2 dimanapun Anda berada, kita akan menyaksikan masih dari RRI Malang. Ini dia Felicia Putri Ambarwati dengan lagunya Teganya Kau. Selamat menyaksikan.
1: Felicia Putri Ambarwati. Berusia 20 tahun, Felicia Putri Ambarwati merupakan seorang mahasiswi yang hadir sebagai perwakilan RRI Malang. Siap menunjukkan kemampuan terbaiknya di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: cek warga bu soro.
1: Pak, tak gawe nih makan.

0: Anda masih menyaksikan Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Nasional 2026. Tentunya ini kolaborasi yang luar biasa antara TVRI Jawa Timur dan Pro2 RRI Surabaya.
1: Dan juga kita tidak lupa mengingatkan kembali ya untuk bisa untuk terus voting kontestan favorit dari teman-teman semuanya. Dikarenakan penilaian tidak hanya dari dewan juri tapi juga dari voting yang menentukan. Langsung saja untuk bisa di website bintangradio.rri.id. Voting dibuka hingga tanggal 6 Oktober 2026.
0: Luar biasa, tentunya kita masih akan menyaksikan beberapa peserta dari 10 peserta ya. Yes. Dari 5 satker, yaitu ada dari RRI Surabaya, yes, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, dan juga RRI Sumenep. Kita melaju ke RRI Jember terlebih dahulu.
1: Oh, oke, okay, boleh.
0: Jalan-jalan ke Jember ya.
1: Cakep.
0: Kita. Enggak pakai pantun. Buru-buru pantun kayaknya,
1: iya,
0: ya.
1: Tapi udah cakep soalnya.
0: Iya,
1: ya,
0: kita berdua udah cakep soalnya.
1: Udah cakep sih,
0: 10
1: ya,
0: peserta hari ini juga semuanya cakep-cakep. Kita menuju ke RRI Jember. Ada Aesar Aulayain dengan lagunya Firasat. Selamat menyaksikan.
2: Aesar Aulayain. Masih berusia 17 tahun, Aesar Aulayain merupakan seorang pelajar yang hadir mewakili RRI Jember. Suaranya akan menjadi bagian dari perjalanan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Dan itulah dia penampilan luar biasa dari Aisar Aulayain dari RRI Jember ya. Dan kita segera berpindah masih dari RRI Jember atas nama Natasha Sherin Anastasia Siswoyo dengan judul lagu Teganya Kau. Inilah dia penampilannya.
1: Natasha Sherin Anastasia Siswoyo, seorang pelajar berusia 17 tahun yang datang dari RRI Jember. Natasha siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya dan menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: sesungguhnya.
1: Hai pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada dan juga teman setia dari Pro2 RRI Korwil Surabaya. Kami ucapkan selamat datang kembali di Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Nasional 2026. Aduh Dewi.
2: Gimana?
1: Mereka tadi kan sudah ada beberapa peserta yang tampil ya. Dan semuanya memiliki tone suara, punya karakter.
2: Betul.
1: Punya teknik penyanyi yang berbeda-beda semuanya.
2: Benar.
1: Ya.
2: Benar. Kamu bisa nggak sampai ngambil dari nada rendah ke nada tinggi?
1: Waduh, nggak bisa. Adanya darah rendah ke darah tinggi ada. Ya?
2: Itu lebih ke penyakit ya. Tapi memang setiap tahun yang mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia itu selalu mempunyai karakter suara yang berbeda-beda.
1: Yes,
2: mereka
1: betul.
2: Selalu bisa menempatkan suara mereka dengan nada-nada yang mereka tentukan sendiri tentunya.
1: Itu yang buat mereka semakin unik ya Dewi.
2: Betul.
1: Ya. Semakin unik dan juga semakin berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi dewan juri pun pasti bingung nih.
2: Benar. Iya. Sampai nomor sekian pun kayaknya dewan juri ini lagi bingung banget. Yang mana ya, yang
1: betul.
2: Mana ya. Gitu.
1: Iya.
2: Karena ini memang PR-nya kelima dewan juri ya.
1: Ini PR-nya mereka ya.
2: Banget.
1: Betul.
2: Ya kan? Kan masih ada dua putaran lagi.
1: Betul.
2: Yaitu masih ada lagu-lagu pop daerah.
1: Yes.
2: Nantinya di tanggal 1 Oktober dan juga di tanggal 6 Oktober mereka akan menyanyikan lagu yang mungkin genrenya akan sedikit jomplang.
1: Berbeda. Oh, jomplang
2: gitu,
1: ya.
2: Benar.
1: Oh, kita buat mereka penasaran dulu ya.
2: Iya benar.
1: Ya.
2: Karena kalau sekarang kan kayaknya masih pop ballad.
1: Yes.
2: Yang melo-melo.
1: Syahdu ya.
2: Syahdu. Sampai ketiduran gak sih?
1: Oh enggak dong,
2: ya.
1: Gak bisa ketiduran kalau nonton mereka tuh gimana sih ketidurannya ya?
2: Bener, karena suaranya begitu
1: loh.
2: Indah.
1: Aku berasa nonton Vina Panduwinata
2: wow.
1: The Next Generation gitu loh ya.
2: Bener-bener.
1: Iya kan?
2: Kayaknya udah ada bibit-bibit yang akan menjadi diva berikutnya.
1: Yes, of
2: untuk
1: course.
2: Indonesia begitu.
1: Dari Jawa Timur untuk Indonesia ya.
2: Bener, apakah kita berdua tahun depan harus daftar bintang radio?
1: Sepertinya gak usah ya.
2: Gak usah ya. Disimpan aja mimpi-mimpi kita tentunya.
1: Oke, okay.
2: Dan
1: kita
2: jangan lupa
1: untuk mereka ya.
2: Bener, jangan lupa untuk terus voting di bintangradio.rri.id voting sebanyak-banyaknya.
1: Oke, langsung aja Dewi dan juga pemirsa dan juga pendengar setia dari RRI Pro 2 Surabaya. Langsung saja kita beranjak ke peserta selanjutnya dari RRI Madiun atas nama Aptana Devri Valda Nayotama dengan judul lagu Alama. Ini dia penampilannya.
3: Aptana Devri Valda Nayotama. Berusia 19 tahun, Aptana Devri Valda Nayotama menjalani kesehariannya sebagai freelancer. Kali ini, ia membawa nama RRI Madiun dalam audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Penampilan luar biasa dari Aptana, dari RRI Madiun yang luar biasa bikin alama ya. Kita menuju peserta berikutnya, ada Miftah Aura Ilmi, masih dari RRI Madiun dengan lagunya Teganya Kau. Selamat menyaksikan.
1: Miftah Aura Ilmi. Masih berusia 17 tahun, Miftah merupakan seorang pelajar yang mewakili RRI Madiun. Di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya, Miftah siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya.

0: Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan.
1: Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya.
0: Jagalah kami dari kepunahan agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan.
2: Sudahkah kita menyadari betapa berharganya lingkungan di sekitar kita? Bumi sedang bersedih.
3: Kondisi kebakaran yang terjadi di savana dan di beberapa hujan yang tinggi menyebabkan air sungai kufusan.
2: Perubahan iklim, limbah plastik, polusi udara, semuanya mengancam keberlangsungan kita. Setiap langkah akan meninggalkan jejak. Ini tentang besok, tentang masa depan, tentang generasi penerus kita. Mulailah dari diri sendiri, berawal dari mengubah kebiasaan, mulai hari ini untuk masa depan.

0: Pemirsa TVRI Jawa Timur dan Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Nasional 2026.
1: Yes, of course Dewi, dan di sini kita sudah menyaksikan ada 8 peserta yang sudah menampilkan suara terbaik mereka dari seluruh satker yang ada di Jawa Timur. Kecuali Betul. Setelah ini masih akan ada satu satker yang akan menampilkan suara terbaik mereka.
0: Betul, kita akan jalan-jalan agak jauh sedikit okay. ya Isa.
1: Tadi udah kemana aja? Jadi udah ke Surabaya,
0: Betul, ke Malang, kita ke Malang,
1: ke Jember,
0: terus ke Madiun. Nah, kita akan jalan-jalan ke Sumenep.
1: Okay, last destination, we are going to Sumenep.
0: Wow, akan ada Afronal Fatah dari RRI Sumenep dengan lagunya Sesi Potret. Selamat menyaksikan.
2: Afronald Fatah. Di usianya yang ke-22 tahun, Afronald Fatah menjalani kesehariannya sebagai wira swasta. Membawa nama RRI Sumenep, ia siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: dan itu dia penampilan luar biasa dari Afro Nalfata dari RRI Sumenep, luar biasa dengan pembawaan yang menghayati sekali ya, jadi teringat keluarga di rumah. Anyway, langsung saja kita move ke peserta selanjutnya, masih dari RRI Sumenep, atas nama Arti Qurratul Hasanah dengan judul lagu Teganya Kau. Inilah dia penampilannya.
1: Arti Qurratul Hasanah. Baru berusia 16 tahun, Arti menjadi salah satu peserta termuda di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya. Pelajar asal RRI Sumenep ini siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Dan itulah penampilan dari Arti Kurotul dari RRI Sumenep ya.
1: Luar biasa, keren sekali.
0: Akhirnya 10-10 udah tampil.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kita sudah menentukan sih mana yang akan melanjutkan babak berikutnya. Loh, kok jadi kita?
0: Emang kita dewan jurinya.
1: Kita memang
0: di balik bayangan ya.
1: Iya, gitu. Dewan juri di balik bayangan memang ya. Karena semuanya bagus-bagus sekali. Betul. Hampir semua tadi para penonton di sini juga kita ya merinding gitu. Entah karena ada apa atau karena memang suaranya bagus, tapi memang suaranya bagus-bagus.
0: Dan luar biasa. Dan kita dibikin mood swing sih hari ini ya. Mm-hmm. Contoh tadi ada penampilan lagunya siapa tadi?
1: Ada Firasat dari Marcel.
0: Sesudahnya.
1: Ada Teganya Kau.
0: Sesudahnya lagi.
1: Ada Alama.
0: Alama kita happy-happy gini-gini nih joget-joget nih. Setelahnya lo sesi potret ya.
1: Sedih lagi ya.
0: Iya, sedih lagi ya.
1: Wow, luar biasa. Tapi itulah dia 10 peserta di putaran pertama untuk tingkat Korwil RRI Surabaya. Dan tentunya Anda masih bisa memvoting ya.
0: Betul.
1: Votingnya kemana, Isa?
0: Untuk seluruh pemirsa TVRI Jawa Timur dan juga pendengar setia dari RRI Pro 2, langsung saja bisa melakukan voting di website bintangradio.rri.id. Voting sebanyak-banyaknya, dukung kontestan terbaik versi kamu.
1: Karena voting masih terus dibuka.
0: Betul.
1: Dari tanggal 28 September hingga 6 Oktober 2026. Dan jangan lupa, nanti di putaran kedua, Isa, yaitu ada di tanggal 1 Oktober 2026, Anda akan menyaksikan 10 peserta menyanyikan lagu-lagu pop daerah.
0: Wow.
1: Jadi kita menunggu ya, kayak gimana penampilan mereka dengan membawakan lagu pop daerah.
0: Semakin kipo ya, itu daerahnya kalau boleh tahu spill dikit nih, itu dari seluruh Indonesia tuh daerah?
1: Seluruh Indonesia.
0: Wow.
1: Jadi mereka tetap memilih ya, sesuai dengan mungkin punya karakter suara sendiri.
0: Betul.
1: Bisanya yang nadanya yang seperti apa, mereka pilih sendiri, atau mungkin hafal liriknya.
0: Itu juga boleh ya?
1: Boleh sekali. Dari
0: Sabang
1: kerasa,
0: sampai Rocky.
1: Benar, gak kerasa banget ya? Kita sudah di penghujung acara dan waktunya saatnya kami untuk pamit undur diri. Akhir kata, saya Dewi Anora.
0: Dan saya Isa Raja.
1: Sampai jumpa di Spektrum
0: Spesial Bintang Radio Pop Daerah 2026.

0: Mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan. Ayo, datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, dan Pro 2 balik lagi bareng Melly di sini ya. Tadi udah ke Surabaya, kalian mendengarkan dan menyaksikan Bintang Radio RRI 2026 teman Pro 2. Gimana tadi ya? Udah vote belum jagoan kamu? Oke, teman Pro 2, kita ke Muda Kreatif ya di jam 12. Yap. Kali ini topiknya itu cuan sekarang atau aman di masa depan. Yap, Tempro 2. Jadi Melly hadir untuk membedah sebuah urgensi krusial yang melekat pada keseharian kita, yaitu dialektika antara menikmati kepuasan instan versus mengamankan stabilitas finansial jangka panjang. Fenomena you only live once atau YOLO seringkali mendikte pola konsumsi mayoritas anak muda urban tanpa kalkulasi risiko yang matang. Berdasarkan data survei nasional literasi dan inklusi keuangan yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, indeks literasi keuangan nasional berada di angka 66,46%, sementara tingkat inklusi keuangannya menyentuh 80,51%. Data ini mengkonfirmasi adanya keseimbangan signifikan. Akses terhadap produk keuangan digital sangat tinggi, tapi pemahaman mendalam mengenai manajemen risiko finansial itu masih tertinggal dalam Pro 2. Aku melihat pola perilaku konsumtif ini kerap disetir oleh fear of missing out terhadap tren gaya hidup. Padahal keputusan ekonomi yang diambil secara inklusif tanpa proyeksi matang berpotensi menggerus pila kesejahteraan di masa depan. Jadi aku ngajak kamu, Tempro 2, untuk menggeser paradigma dari sekedar menghabiskan pendapatan demi validasi sosial menuju membentukkan portofolio aset yang produktif. Dan aset informasi terkait peta jalan literasi ini dapat kamu pelajari langsung melalui situs web ojk.go.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Kita berdua pertumbuhan partisipasi anak muda dalam instrumen pasar modal menunjukkan tren positif yang patut diapresiasi secara objektif. Merujuk pada data resmi Bursa Efek Indonesia atau BEI, jumlah investor pasar modal domestik secara nasional sudah menembus angka 31,63 juta single investor identification. Di mana kelompok usia di bawah 30 tahun ini mendominasi sampai 53,85% dari total keseluruhan investor ekuitas. Statistik ini membuktikan bahwa kesadaran finansial kolektif kita mengalami eskalasi yang progresif. Riset dari Good States mengenai preferensi aset investasi anak muda pada kuartal pertama tahun ini mencatat bahwa sebanyak 51,9% anak muda udah mengalokasikan dana pada instrumen investasi dengan rincian dominasi pada emas perhiasan sebesar 33,6% serta instrumen saham dan reksadana digital sebesar 23,1% Pro 2. Aku menilai angka ini merepresentasikan pergeseran culture yang konstruktif di mana instrumen digital mempermudah diversifikasi aset secara efisien. Kamu tuh nggak lagi memandang investasi sebagai aktivitas eksklusif kaum elit, melainkan instrumen esensial pencapaian kemandirian ekonomi. Dan laporan komprehensif mengenai dinamika demografi investor ini bisa kamu akses melalui portal data.goodstates.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Kita pro 2, membangun fondasi kaya menuntut disiplin tinggi melalui formula alokasi anggaran yang terukur secara matematis. Aku menerapkan prinsip alokasi profesional di mana pendapatan bersih wajib dibagi secara ketat untuk pos pengeluaran esensial, instrumen lindung nilai, dan model ekspansi bisnis produktif. Mengandalkan pemasukan tunggal dari gaji bulanan tanpa diversifikasi pendapatan merupakan kerentanan struktural yang berbahaya di tengah dinamika makroekonomi saat ini. Kamu perlu paham konsep diversifikasi portofolio untuk memitigasi potensi kerugian akibat volatilitas pasar. Ketika kamu memutuskan untuk merintis rintisan usaha atau startup, perhitungan burn rate dan proyeksi arus kas operasional menjadi variabel penentu keberlangsungan bisnis itu, nomor 2. Aku nekenin pentingnya riset pasar berbasis data sekunder sebelum mengeksekusi ide komersial. Untuk menghindari kegagalan prematur akibat asumsi subjektif yang keliru, nomor 2. Seluruh instrumen investasi legal yang terdaftar dan diawasi ketat dapat kamu verifikasi legitimasinya melalui direktori resmi di idx.co.id, dan aku pastikan bahwa kepatuhan regulasi adalah benteng utama pelindung aset finansial kamu dari jerat investasi ilegal maupun entitas bodong.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Oke, tempro 2, akumulasi kekayaan yang berkelanjutan adalah hasil dari konsistensi akumulasi modal dan kekuatan bunga majemuk dalam jangka panjang. Aku memandang bahwa orientasi sukses finansial menuntut ketahanan mental untuk menunda kepuasan saat demi tercapainya kebebasan waktu dan materi di masa depan. Keputusan strategis hari ini menentukan trajektori kesejahteraan kamu 10 hingga 20 tahun mendatang. Pemerintah melalui berbagai otoritas terkait terus mendorong program edukasi masif untuk mempersempit jurang antara inklusi dan literasi keuangan. Kamu punya tanggung jawab moral sekaligus intelektual untuk terus mengupgrade kapasitas diri melalui literatur ekonomi yang kredibel dan berbasis riset empiris. Aku menyarankan kamu untuk senantiasa mengevaluasi kesehatan finansial secara berkala melalui rasio likuiditas dan solvabilitas pribadi. Ayo jadi momentum ini sebagai titik balik transformasi gaya hidup menuju pengelolaan kekayaan yang rasional dan berkelanjutan. Dan informasi edukatif kelanjutan mengenai perencanaan keuangan komprehensif dapat kamu telusuri melalui kanal resmi kemenq.go.id/tempro2. Pastikan kamu stay tune terus di Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu.

94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Balik lagi bareng Melly dan Pro 2, dan di jam 1 siang ini kita update informasi seputar dunia olahraga ya. Siang-siang ini pastinya kamu udah makan siang dong? Belum? Belum apa udah nih? Ada yang udah, ada yang belum. Jangan lupa makan ya teman Pro 2, biar ada energi untuk menghadapi hari ini ya. Tinggal setengah hari lagi, kamu yang beraktivitas di luar kan habis ini pulang ya, yang kerja pulang kerja, yang sekolah pulang sekolah ya. Oke, untuk pemanasan ya, informasi pertama untuk kamu di update dunia olahraga ini, pemerintah Kabupaten Sumenep terus mendorong pembinaan sepak bola usia dini melalui turnamen antar sekolah dasar. Turnamen sepak bola antar SD ini dijadwalkan berlangsung mulai 1 Oktober tahun 2, dan Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongso Judem mengatakan turnamen ini menjadi bagian dari program pemerintah daerah untuk menggelorakan olahraga sepak bola di berbagai jenjang usia. Selain itu, turnamen ini untuk mendukung pembinaan sepak bola di Sumenep secara berjenjang. Menurutnya, turnamen antar SD diperuntukkan bagi siswa berusia di bawah 13 tahun. Setelah itu, Pemkab Sumenep juga menyiapkan turnamen untuk kelompok usia yang lebih tinggi sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan. Bupati mengatakan bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum penguatan pembinaan sepak bola di Kabupaten Sumenep. Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Sepak Bola Antar SD, Dedi Apriwibowo, memastikan persiapan pelaksanaan turnamen sudah mencapai 100%. Sebanyak 23 tim dijadwalkan ambil bagian dalam kompetisi ini. Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Muhammad Iksan berharap turnamen itu dapat menjadi momentum untuk membangkitkan kembali gairah sepak bola di daerah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Persatuan Atlet Seluruh Indonesia atau PASI Sumenep belum menetapkan jadwal final kejuaraan Kabupaten Atletik tahun ini nomor 2. Agenda yang semula direncanakan berlangsung di akhir September ditunda ke pertengahan Oktober. Lokasi kegiatan direncanakan di Stadion Ayani Desa Pabian Sumenep. Ketua PASI Sumenep ABD Muji mengatakan kejuaraan Cup tahun ini itu digelar sebagai ajang pembinaan atlet muda. Pesertanya menyasar kalangan pelajar mulai jenjang SD, SMP sampai SMA. Dan dia menjelaskan perubahan jadwal itu dilakukan agar persiapan pelaksanaan itu lebih matang. PASI gak ingin kegiatan digelar terburu-buru terutama menyangkut kesiapan peserta dan teknis pertandingan. Menurut Mujib, Kejuruh Cup akan mempertandingkan sejumlah nomor berdasarkan kelompok usia, diantaranya U15, U17, dan U19. Pembagian itu disesuaikan dengan jenjang pembinaan atlet muda. Mujib menegaskan Kejuruh Cup bukan sekedar agenda tahunan, dan ajang ini menjadi bagian dari upaya PASI memetakan potensi atlet yang selama ini berkembang di sekolah maupun kelas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Sebanyak 64 tim meramaikan Open Turnamen Domino Orado 101 Piala Panglima TNI yang digelar di Aula Manunggal Makodim Bangkalan, Jawa Timur. Turnamen ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI tahun 2026. Suasana Aula Manunggal Makodim Bangkalan tampak semarak saat para peserta mulai bertanding dalam turnamen domino itu, Tom Pro 2. Kegiatan ini dihadiri Komandan Kodim Bangkalan Letkol INF Heru Dwi Santoso bersama sejumlah perwira Kodim Bangkalan dan di Bangkalan Letkol INF Heru Dwi Santoso mengatakan turnamen domino tidak hanya menjadi bagian dari perayaan HUT ke-81 TNI, tapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara TNI dan masyarakat. Menurutnya kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan ruang interaksi yang positif antara prajurit TNI dan masyarakat. Turnamen juga menjadi kesempatan bagi peserta untuk membangun kebersamaan melalui kompetisi yang sehat, Tempro 2.

0: lagi teman Pro 2. Sebelum buru-buru ngecek HP atau kejar setumpuk kegiatan, coba deh rayain small wins pagi kamu. Minum segelas air, rapihin tempat tidur, atau tulis satu hal yang mau dicapai hari ini. Kelihatannya sih sepele, tapi bikin otak kita bilang, yes, aku bisa mulai hari ini dengan oke. Kemenangan kecil ini bikin mood lebih oke, energi lebih stabil, dan siap menghadapi hari tanpa drama. Jadi sebelum memulai semua aktivitas kamu ya, pikir dulu kemenangan kecil apa yang udah kamu capai pagi ini. Share juga biar pagi kita makin seru untuk Pro 2. Dan jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi Era Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Kita Madura, kita Indonesia. Sudah tahu belum? Kalau bahasa Madura termasuk salah satu bahasa daerah dengan jumlah penutur terbesar di Indonesia loh. Menurut publikasi Profil Suku dan Keragaman Bahasa Daerah hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2024, bahasa Madura masih menjadi salah satu bahasa daerah yang digunakan oleh jutaan masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Madura, kawasan Tapal Kuda Jawa Timur, hingga berbagai daerah perantauan seperti Kalimantan. Yang membuat bahasa Madura unik bukan cuma jumlah penuturnya, tetapi juga tingkat tutur atau unggah-ungguh bahasanya. Dalam bahasa Madura dikenal beberapa tingkatan, mulai bahasa sehari-hari hingga bahasa yang lebih halus untuk menghormati orang yang lebih tua. Mirip seperti bahasa Jawa, tetapi memiliki kosakata dan pengucapan yang khas. Menariknya lagi, bahasa Madura memiliki beberapa dialek yang berbeda. Misalnya, dialek Sumenep yang sering dianggap paling halus.
1: Entar ada emak, bakna.
0: Dialek Pamekasan yang tegas.
2: Baen entar ada emak.
0: Hingga dialek Bangkalan yang terdengar lebih cepat.
3: Kak. Ada emak, kak.
0: Meski berbeda dialek, masyarakat Madura tetap bisa memahami dengan baik. Jadi, kapan terakhir kali kamu ngobrol pakai bahasa Madura? FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, udah mau sore aja nih ya. Udah 1 jam terakhir di Santai Siang bareng Meli. Dan di jam 2 siang ini aku mau update informasi seputar dunia hiburan, yang menghibur harusnya ya. Oke teman Pro 2, kalau di media sosial kamu lagi rame tentang apa sih? Kok aku kok gosip-gosip ya? Ya ampun, tidak baik ini untuk apa ya? Untuk kebaikan dunia dan akhirat, ini tidak baik ya, gosip-gosip itu ya. Oke, dan Pro 2, kita jangan gosip, oke? Di dunia hiburan film ya, ini adalah sesuatu yang bisa menghibur kamu kalau kamu lagi senggang gitu ya, nggak tahu mau ngapain, nonton film kayak kan. Soalnya Meli kayak gitu tuh. Langganan tiap bulan aplikasi. Jangan yang ilegal, oke? Oke, Teng Pro 2. Film 4 musim Pertiwi melaju ke Oscar 2027, Teng Pro 2. Dan ini film yang dibintangi sama Putri Marino. Diajukan untuk kategori Best International Feature Film. Dan itu tuh diumumkan rumah produksi 4K Films melalui akun media sosial resminya di hari Rabu kemarin, Teng Pro 2, tanggal 16 ya, bukan kemarin tanggal 16, sudah lama ini. Oke, sebelumnya keputusan pemilihan 4 musim Pertiwi ditetapkan melalui rapat pleno komite seleksi Oscar Indonesia di hari Senin 14 September. Dan film ini kalau kamu yang belum tahu ya, ini mengangkat cerita yang berangkat dari konteks kehidupan masyarakat Indonesia. Kisahnya juga membawa sejumlah persoalan sosial yang menjadi perhatian para pembuat film, sekaligus mengajak kamu melihat kembali berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Perjalanan internasional 4 musim Pertiwi ini udah dimulai sebelum film ini terpilih sebagai wakil Indonesia menuju Oscar 2027. Dan film ini menjalani World Premiere di Toronto International Film Festival atau TIFF 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.

Oke, nomor 2 masih seputar film ya. Film Agensi Rumah Tangga udah tembus angka 1 juta penonton di bioskop Indonesia loh. Dan film produksi Star Vision ini tercatat udah disaksikan 1.3835 penonton sejak dirilis. Film yang disutradarai sama Naya Anindita dan diproduseri Chan Farwest Servia ini

ini menjadi kolaborasi terbaru keduanya bersama Starvision. Sebelumnya mereka itu bekerja sama dalam film Komang, agensi rumah tangga diadaptasi dari buku berjudul sama ya, karya Almira Bastari. Film ini juga jadi produksi ketiga Starvision yang meraih lebih dari 1 juta penonton di tahun 2026. Produser Chan Parweservia menyambut pencapaian ini sebagai pencapaian baru bagi Starvision, dan menurutnya respon penonton itu menunjukkan cerita yang diangkat dalam agensi rumah tangga itu cukup dekat dengan kehidupan keluarga.

Sampura 2 saatnya ada asar dikumandangkan. Azan asar jatuh di jam 14.26 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: like I'm not for myself.
1: Produced by Sun Young, your entertainment update.
2: Oke, dan Pro 2 drama thriller terbaru Kidnap Game mengungkap misi berbahaya yang harus dijalani dua pemeran utamanya, Lee Joon-gi dan Sakaguchi Kentaro. Keduanya harus menghadapi situasi ekstrim demi menyelamatkan orang-orang yang mereka cintai. Nah, ini aku kutip dari salah satu sumber ya, Tom Pro 2. Kidnap Game ini mengangkat kisah kasus penculikan besar-besaran yang terjadi secara bersamaan di 7 kota Asia, yakni Seoul, Tokyo, Taipei, Singapura, Bangkok, Naha, dan Manila. Dan drama ini mengikuti 7 orang yang berasal dari latar belakang berbeda. Mereka masing-masing menerima sebuah misi dan dipaksa ikut permainan bertahan hidup yang mematikan. Seru nih ya. Untuk menyelamatkan orang yang mereka cintai, setiap peserta ini harus menyelesaikan misi masing-masing sebelum peserta lainnya. Lee Joon-gi memerankan Han Ki-jo, seorang dokter asal Seoul, sementara Sakaguchi Kentaro berperan sebagai Nide Toshiro, seorang detektif di Tokyo. Keduanya kemudian menerima pesan misterius setelah orang yang mereka cintai diculik. Istri Nide Toshiro ini menjadi korban penculikan, sementara Han Ki-jo ini harus berusaha menyelamatkan putrinya. Oke. Ini kira-kira tayang di mana ya? Nanti aku cari deh, Tembrodo yang tahu ini tayang di mana, kasih kabar-kabar ke aku juga ya, dengan berkirim pesan di WhatsApp-nya Pro 2 Semenep. Oke, Tom Pro 2, kayaknya ini informasi terakhir yang bisa aku bagikan buat kamu di Santai Siang ya, karena bentar lagi aku bakal menghilang. Bukan menghilang ya, nanti bakal diganti sama Kak Elfris sama Kak Ferdi ya, Tom Pro 2, di sore cerianya. Semoga apa yang udah aku bagikan buat kamu bisa menghibur ya, bisa menemani siang kamu tadi ya, atau ya mungkin menambah informasi, menambah pengetahuan buat kamu. Dan thank you banget Pro 2 yang sempat request tadi ya, cuma tadi kita ada bintang radio nih, jadi sesi requestnya skip deh. Oke, Pro 2, thank you, Meli pamit dulu, see you, bye bye.

Pro 2. 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Apa kabar semuanya? Kabar baik, mudah-mudahan kalian bisa merasakan hingga saat ini aktivitasnya pun juga lancar gitu ya guys ya. Oke, Dian yang akan menemani kalian sama KF Rizinya nanti. So pasti di English Cornet nanti Dian akan hadirkan ya beberapa narasumber seperti biasanya kita rutin kita. Nah, juga nanti akan dilanjut dengan Cira Juliana. Oke. Seperti biasa sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti Dian akan setia menemani kalian semuanya. Yuk, kita awali dulu dengan informasi-informasi terupdate kita ya. Yang kali ini masih kami lamankan dari rri.co.id ya, website resmi kami gitu. Dari kawasan Sumenep dulu nih, kira-kira di sini ada informasi Kopdar Lahbat. Ini mutasi Sumenep ini bongkar potensi pasar dunia ya. Di mana perkembangan mutasi lohbat ini di Indonesia terus mengalami kemajuan, ditandai dengan kemunculan beragam warna, pola, dan karakter burung hasil branding yang semakin menarik perhatian penghobi hingga pasar mancanegara. Dan di mana perkembangan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Kopdar Lohbat Sumenep ya, mutasi ke Sumenep. Dan juga digelar KLSB atau Komunitas Lohbat Sumenep Bersatu bersama Ali Kapter dan juga Asosiasi Lohbat Indonesia Cabang Sumenep Minggu 27 September 2026. Oke, kita geser lagi yuk, masih dari kawasan Sumenep nih. Di mana ratusan pesilat perisai putih Sumenep ini ikuti ujian kenaikan sabuk dan perguruan pencak silat nasional PSN perisai putih cabang Sumenep menggelar ujian kenaikan tingkat UKT tahunan di Fatimah International School Kecamatan Manding pada 26 sampai 27 September 2026. Jadi agenda rutin ini diikuti sebanyak 271 peserta yang menjalani pengujian tingkat sabuk putih, kuning, orange, hingga hijau ya. Adapun materi pengujian meliputi tes tulis, caraka malam ya, menempuh jarak 5 km. Dan juga pembentukan mental, gerak dasar, kombinasi jurus, hingga ujian sabuk. Jadi Ketua PSN Perisai Putih Cabang Sumenep, Imam Musawi ini menjelaskan teman perlua bahwa jumlah peserta tahun ini mengalami penyesuaian dibanding tahun sebelumnya karena kendala cuaca serta absennya beberapa ranting seperti masa lembu, gili kenting, rubaru, dan ambunten. Kita update informasi terakhir nih, masih dari kawasan Sumenep ya. Jadi Lomba Hadra Sumenep ini meriahkan pelestarian seni religi. Lomba Hadra menjadi salah satu kegiatan yang menarik perhatian masyarakat sebagai upaya melestarikan seni musik religi dan budaya lokal. Jadi kegiatan Lomba Hadra se-Kabupaten Sumenep ini berlangsung di Lorong Anyar, Desa Ganding, Kecamatan Ganding. Kegiatan ini juga menjadi ruang berbagi peserta ya, khususnya generasi muda untuk menampilkan kemampuan menaikkan alat musik hadra sekaligus juga membawa lantunan salawat bernuansa islami. Nah, itu dia informasi-informasi terupdate kita. Dan untuk kalian semuanya yang scroll media sosial kami, boleh silakan saja kunjungi di rri.co.id.

0: sore ceria. Cerahin soremu bareng Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Karena kita Indonesia.
1: Hello
2: everyone, how are you doing today? Welcome back to English Corner.
1: Siap deh.
2: Di sini ada Elvis dengan Kak. Siapa nih?
1: Kadian nih.
2: Kadian.
1: Sambil lalu kita nunggu-nunggu guru-guru kita yang cantik-cantik ya.
2: Yang cantik-cantik ya.
1: Ada Kak Farida sama Kak siapa nantinya?
2: Nantinya panggilannya siapa ya? Miss siapa ya?
1: Ada miss-miss deh pokoknya deh.
2: Miss-miss pokoknya ya. Jadi yeah, kalau teman Pro 2 penasaran, stay tune terus dengan RRI Pro 2 Sumeneb.
1: Betul. Di personality and self nanti ya di
2: kita ada word of the day ya Kak ya.
1: Betul.
2: Betul sekali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sama. Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: TTM Teka-teki Madura. Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.
1: Oke, Kak Elfri. Sambil lalu kita nunggu miss-miss kita yang ceri cantik, yang pinter-pinter bahasa Inggrisnya gitu ya. Kak Elfri mau ngomongin apa nih kali ini?
2: Oke, let's start with our word of the day. Tadi kita sekarang bahas personality and self ya, Kak Dian ya.
1: So yes, betul sekali.
2: Ya. Jadi word of the day-nya apa nih kira-kira kalau misalnya personality and self? Jadi apa nih gitu. Kita belajar bahasa Inggris nih yang santai-santai aja
1: yang
2: ya,
1: santai-santai yang
2: gampang-gampang
1: aja
2: ya, teman-teman berdua gitu, ya.
1: Tapi sama seperti materi kita di jam belajar gitu ya kan.
2: Iya,
1: tapi berbeda-beda
2: ini
1: kadang.
2: Kita belajar bahasa Inggris.
1: Fokusnya gitu. Di bahasa Inggris.
2: Yes, yes,
1: betul.
2: Jadi apa nih kira-kira word of the day terkait personality and self?
1: Nah,
2: Kadian,
1: betul.
2: Kira-kira apa ya?
1: Ada sedikit bocoran introverted gini.
2: Introvert,
1: ya.
2: Teman perlu kira-kira apa nih introvert? Udah nggak asing lagi ya, di telinga apa tuh introvert ya? Introvert itu kayak sama dengan pemalu. Ini Kadian pemalu nggak? Atau
1: putri
2: hanya malu-maluin gitu?
1: Putri salju itu apa? Malu juga gitu ya?
2: Malu-maluin atau gimana? Pemalu atau malu-maluin?
1: parah banget gitu ya kalau misalkan malu-maluin gitu. Nah, hari gini nggak tahu sedikit banyak bahasa Inggris ya itu kan malu-maluin gitu.
2: Malu-maluin gitu ya. Jadi teman berdua for example-nya ya, misalnya di bahasa Inggris itu she's an introvert person gitu-gitu. Jadi dia adalah cenderung yang dengan suasana tenang ya.
1: Betul.
2: Artinya introvert ini teman berdua gitu.
1: Iya, betul.
2: Jadi kira-kira apa lagi, Kak? Kebalikan dari introvert itu apa, Kak?
1: Kalau kebalikan dari introvert sendiri itu biasanya kayak pede, kepedean gitu.
2: Kepedean. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kira-kira apa ya? Kayak
1: percaya
2: namanya
1: diri.
2: Apa gitu? Vocabulary-nya apa nih? Outgoing ya. Outgoing bisa dibilang outgoing. Jadi kalau outgoing itu teman pro 2 mudah bergaul.
1: Betul.
2: Terbuka. Suka berinteraksi kayak Elvis.
1: Good. Betul.
2: Jadi biasanya kalau misalnya introvert itu dibaliknya dengan extrovert gitu. Tapi bisa juga in English ya, bisa outgoing gitu. Jadi kalau misalnya introvert, pasangannya itu extrovert,
1: jadi
2: gitu.
1: Cenderung kalau misalkan mudah bergaul itu identik dengan orangnya yang selalu ingin tampil di public speaking.
2: Iya, betul sekali.
1: Gitu kan?
2: Gitu.
1: Nah, itu juga bisa mengasah mental kita gitu ya,
2: betul. Bener.
1: Jadi kalau yang tadi itu kebalikannya itu mentalnya itu lemah sekarang itu powerful.
2: Sebenarnya dia nggak lemah ya. Introvert itu dia nggak lemah, tapi dia lebih
1: kurang,
2: cenderung pengen sendiri.
1: Betul.
2: Dia nggak suka
1: pendampingan ya istilahnya
2: gitu. Tapi kalau outgoing ini dia suka bergaul, terbuka, suka berinteraksi sama seperti saya gitu.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul. tapi so pasti nggak terbuka soal aib orang ya, nggak boleh ya.
2: Iya dong, jangan itu nggak boleh, itu salah ya teman produk.
1: Over gak berarti.
2: Urusan orang biar urusan orang lain, tapi kita bisa bergaul ya.
1: Becul.
2: Dengan positif tentunya teman produk.
1: Nah gitu. Kalau yang pertama tadi itu jangan malu-maluin, kalau yang kedua ini jangan buka aib seseorang gitu ya. Oke. Gimana kalau kita sambil lalu nantikan miss-miss kita yang cantik yang jago-jago bahasa Inggrisnya?
2: Masih banyak lagi ya personality and self teman pro 2 kita belajar di English Co.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
6: Selamat kemana-mana dari Produce Sumedep, teman terbaik kamu. Mikrofonku belum hidup, guys.
7: Angkat!
8: Teriak, lepaskan.
7: Jadi gak hidup dari tadi ya. Meski kita ngobrol gini, cicat dari tadi gak hidup. Mikrofonnya sama aja, teman Produ gak denger ya.
6: Iya, good afternoon. English Corner, kita belajar lagi.
7: Ini Miss kita sudah datang, teman Produ. Dari tadi ada yang panik.
6: Miss ya, hari ini itu Miss. Padahal kan Miss yang lain ada.
7: Miss yang lain ada Miss Elfries.
6: Oke, kita bertiga. Aku kali ini barengan sama Kak Dian, sama Kak El juga.
7: Betul.
6: In English Corner, yuk kita belajar dari word of the day dulu.
7: Sudah kita belajar tadi. Udah dong, introvert, outgoing, sudah kita jelaskan. Yeah. Introvert biasanya kan di apa namanya? Kalau introvert kan kebalikannya extrovert ya. Benar. Biasanya itu. Jadi kita juga udah jelasin ke teman Pro 2 tadi, Kak. Gitu.
6: Karena topik kita hari ini memang ini kayak kita lebih mengenal diri kita tuh kayak.
7: Betul. Apa? Makanya aku tadi bilang Kak Dian itu introvert kah gitu.
6: Masa? Ya, Kak Dian introvert kah?
9: Iya. Betul dia sekali introvert, nih.
7: Introvert kan pemalu, tapi dia enggak malu-maluin katanya.
9: Nah, betul. Kalau yang pertama tadi kita jangan sampai malu-maluin gitu ya, Kak Elvis.
6: Dan beberapa kata yang lain, apa aja udah di spill, Kak? Introvert,
7: outgoing juga udah.
9: Outgoing.
7: Extrovert juga sudah. Selanjutnya apa lagi, Kak Farida? Ada insecure, teman Pro 2.
6: Insecure ini adalah dalam bahasa Inggris sering digunakan sama Gen Z kita.
7: Iya dong, benar. Insecure banget tahu sama dia. Dia tuh orang have gitu.
9: Kalau misalkan saya gimana ya, kalaupun percaya diri tapi ketika sudah tampil di banyak orang, banyak umum nih, kayak kurang yakin, begitu yakin sama diri kita sendiri, kita bisa atau mampu gitu.
7: Membandingkan itu yang membuat ada bahasa insecure. Ya kan, betul.
6: Kemudian ada apa lagi nih?
7: Ada apa lagi, Kak Dian?
9: Self. Nah, ini kayaknya seperti gimana ya? Sadar diri.
6: Self aware.
9: Kalau menurut Kelvin, sadar diri itu dalam artian apa? Apa nih? Kalau Kak Elvis,
7: apa tuh?
9: Kalau sadar diri, Itu dalam artian hal lain itu seperti apa coba?
7: Kayak termasuk kelebihan dan kekurangannya itu loh. Hmm.
6: Iya.
7: Iya. Iya. Gitu. Jadi dia juga bisa.
6: Aduh. Kamu kenapa ketawa kalau aku self aware kalau aku cantik?
7: Gak terlalu pede sih. Itu tadi enggak maksudnya. Ya percaya diri. Yeah. Tapi aku sih insecure di situ. Oh, gitu. Karena kamu bilang kamu cantik, aku insecure. Aduh, kabar dia cantik banget gitu.
6: Contoh-contoh aja.
7: Iya, iya benar. Contoh-contoh.
6: Iya.
7: Itu sangat memahami dirinya gitu ya.
6: Kemudian kita punya people pleasure.
7: Iya,
6: betul. Ini sering banget juga kita pakai ini.
7: Benar.
9: Iya. Betul.
7: Orang yang terlalu berusaha membuat orang lain senang,
9: iya,
7: sementara dia nggak senang gitu.
9: Betul. ini. Iya. Semuanya harus bisa sih sebenarnya, harus bisa menghibur teman yang sedih gitu ya.
7: Tapi kalau people pleasure ini lebih ke gini kak, kayak dia lebih mengutamakan orang lain gitu. Jadi kayak membahagiakan gitu. Orang lain sementara dirinya itu gitu. Merasa kalau bahasanya Indonesianya tidak enakan gitu ya. Jadi aku berusaha membahagiakan Kak Farida, sementara untuk membahagiakan dia tuh aku sakit hati semselnya gitu loh. Jadi itulah dia.
9: Kak Farida, kalau bahasa Inggrisnya kayak gimana nih kalau ungkapin aku lebih suka menyenangkan seseorang dan mengorbankan diri sendiri, itu bahasa Inggrisnya kayak gimana nih?
6: I am a people pleasure typical.
7: Wow. Yes, that's right.
9: Begitu.
6: Orang yang people pleasure.
9: Bahasa Inggrisnya seperti energik, tapi itu rasanya sakit banget gitu ya. Menyedihkan gitu ya.
7: Kalau misalnya bahasa Inggrisnya dulu, misalnya dia dulunya seorang people pleasure gitu.

0: Sore Ceria. Cerain sorewu bareng Pro 2.
1: Okay, teman Pro 2, berbangun English Corner. Kalau tadi gue ngobrolnya beberapa kata yang biasa digunakan nih kalau untuk menyatakan personality dan juga self itu.
2: Kita udah belajar ya, udah beberapa vocabulary-nya ya.
1: Of course, and
2: then
1: in this topic we have self-confidence. Self-confidence sering dengar juga kan dalam bahasa Indonesia.
2: Iya. Yeah.
1: Jadi kepercayaan diri. Nah, in your opinion, teman berdua yang gabung bareng sama kita di TikTok ataupun yang lagi dengerin kita di FM, di era digital juga, bagaimana menurut kamu self-confidence, it can be learned, bisakah ini dipelajari? Gitu. Menurut kalian gimana? Bisa nggak dipelajari ini?
3: Bisa deh. Sebenarnya

0: kalaupun nggak dipelajarin ini kadang sudah terlaksana sehari-hari ya kadang ya. Kita menemukan teman yang percayanya diri ini bisa dijadikan contoh tapi nggak kepedean banget gitu ya.
1: Ya, of course. And what about you? How do you learn your self-confidence?
2: Gimana ya?
1: Yes.
2: Aduh, teman berdua.
1: Yep,
2: bisa dipelajarin ya.
1: It's not something that we bring when we birth, you know. Jadi ini bukan sesuatu yang kita bawa sejak kita lahir.
0: Mm-hmm. Betul.
1: Percayaan diri itu bisa kita latih day by day, month by month, year by year. Jadi setiap hari. Semakin sering kita berbicara di depan umum, tampil di publik, itu juga akan melatih kepercayaan diri kita.
0: Kak Farida, gimana coba bahasa Inggrisnya kalau misalkan berkumpullah sama orang-orang yang multi talent gitu, ini juga bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Gimana nih? Iya.
2: Iya.
0: Atau bisa kayak gini, berkumpul sama orang berkualitas biar ikut berkualitas juga.
1: Okay. I want to say this one. Get your coffee with a quality
2: person. Equality person. Yes, that's right.
0: Mantap.
1: Kalau berkumpul kan join.
2: Ya enggak asik.
1: Get your coffee.
2: Yes. Agak ya sambil ngopi dengan orang-orang yang berkualitas ya kan.
0: Betul.
2: Nah, benar.
1: Ada emang ada banyak kata-kata tuh yang bisa kita combine dan bisa kita gunakan gitu loh teman-teman dua. Kalau tadi Kak Dian bilang berkumpullah. Kan berkumpullah.
2: Iya. Join with me gitu kan. Join with us gitu-gitu.
0: Sama komunitas-komunitas juga
1: gitu. Iya, gitu. Jadi kamu bisa combine, kamu bisa cari kata-kata yang lain.
2: Untuk memperindah bahasa itu, memperindah kalimat itu ya kan. Bukan hanya berkumpul saja gitu. Berkumpul tapi di mana gitu kan? With apa gitu.
1: Enggak mau bilang jadi kafe atau
2: hangout.
0: Bentar.
2: Hangout with gitu kan.
1: Iya.
2: Aku hangout with best friend. Orang-orang hangout with ini ya apa namanya boyfriend, girlfriend gitu-gitu kan. Kalau Elfris mah best friend. Hangout with apa nih?
0: Kenapa?
1: Hangoutnya sama siapa hangoutnya?
0: Siapa? Kebanyakan sama banyak komunitas sih.
2: Oh berarti dia tadi bener komunitas. Quality person.
1: Gak bener. Jadi itu gimana menurut kamu kalau misalnya hangout harus sama siapa nih ya? Terus pertanyaan mereka tadi yang di awal tuh self confident kamu latih dengan cara apa?
2: Iya gitu? Banyak sih ya banyak gitu. Caranya. Oh banyak caranya.
1: Ini nggak self confident sih. Jadi aku tanya tadi nggak tahu cara
2: melatihnya. Nggak itu memang udah dari jigot kayak. Enggak sih, itu by ini ya lingkungan ya. Terus ditambah lingkungan dan memang udah dasarnya kita itu ekstrovert kak. Dengan ekstrovertan itu kan agak cewek nih jadinya ya. Jadinya bisa belajar gitu. Tapi kalau misalnya aku mau nanya nih kak, kalau misalnya introvert kira-kira bisa nggak ya? Bisa ini apa namanya bisa belajar itu nggak gitu?
1: Bisa belajar itu it can be because sometimes introvert have time for themselves gitu in a room, but there's something that they do, ada sesuatu yang mereka lakukan. Maybe they did not meet with another person directly.
2: Okay.
1: Introverts sometimes they have many friends.
2: Okay.
1: Online friends.
2: Okay. I see.
1: Mereka tuh emang gak ketemu secara langsung. Yep. Kita introvert tuh kadang-kadang banyak introvert tuh yang punya banyak teman di online.
2: Online ya. Playing games gitu ya. Jadi media gitu ya. Betul.
0: Jadi nggak harus berinteraksi secara langsung gitu ya. Oke. Sip.
2: Cara melatihnya kayak gitu ya. Jadi kalau introvert siaran ya nggak apa-apa karena nggak ketemu siapa-siapa.
0: Betul. Oke.
2: Ya, true.
0: Jangan khawatir kalau kita siaran itu kan ditemani di teman-teman TikTok kita nih.
2: Yap.
0: Yes. Betul.
2: I see.
0: Kak Farida, lanjut saja nih. Selanjutnya ada
2: lanjut
0: apa nih?
2: Lanjut kemana nih? Udah, nggak usah banyak banget. Udah jam 4. Dari tadi penasaran ya sama English Corner ya.
1: Alright, so English Corner just like this. We learn something, we learn vocabulary. Yes. We share each other about something, but it's not always in bahasa Inggris.
2: Yep.
1: We can use bahasa Indonesia, or sometimes we can use bahasa Madura. It can be.
2: Yep.
1: Or bahasa Palembang, it can be. Of course. And if you have any question for us or you want to join with us over here, kalau kamu punya pertanyaan dan kamu mau join bareng sama kita, every Monday, datang aja.
2: Yep.
1: Datang aja. Tapi konfirmasi dulu, ntar bingung kita siapa.
2: Ya boleh ya teman Pro 2. Jadi English Corner itu di setiap hari Senin, every Monday teman Pro 2 ya. Jadi kalau teman Pro 2 pengen belajar bahasa Inggris atau memang pengen jadi narsum juga boleh ya.
0: Iya.
2: Gitu. Info-info kita dulu tapinya.
1: Betul. Time for this afternoon udah dulu. Semoga kamu tetap jadi orang yang punya self confidence yang tinggi, entah kamu introvert, extrovert ataupun ya fit yang lain.
2: Yep.
1: Thank you so much for joining with us this afternoon. Udah bareng sama Kak Dian, sama Kak El, sama Kak Fadil.
2: Yes, see you.
1: Tune in.

Teman Pro 2, kali ini kita bahas sesuatu yang kelihatannya simpel tapi krusial banget di dunia perkereta apian. Namanya semboyan kereta api. Jadi ini bukan sekedar kode random ya, tapi sistem isyarat resmi buat ngatur perjalanan kereta supaya tetap aman dan juga on track. Di dunia perkereta apian, teman Pro 2, semboyan ini bisa berupa isyarat tangan, suara, warna, bentuk, bahkan cahaya. Semua punya arti spesifik. Ada yang berarti perintah, ada juga yang berarti larangan. Intinya, ini adalah bahasa rahasia antar petugas biar perjalanan kereta tetap terkendali. Nah, yang wajib paham soal semboyan ini bukan cuma 1-2 orang. Ada PPKA alias pengatur perjalanan kereta api, masinis, kondektur, petugas sinyal, sampai petugas langsir. Mereka semua harus satu frekuensi. Kalau enggak, wah bisa chaos di jalur nih. Nah, ada satu semboyan yang pasti enggak asing buat kalian ya. Pernah dengar peluit panjang sebelum kereta berangkat? Nah, itu namanya semboyan 4-1. Biasanya dibunyikan sama kondektur. Artinya simpel tapi penting banget. Kereta diizinkan untuk segera diberangkatkan. Jadi kalau kamu lagi di stasiun terus dengar peluit panjang, itu bukan cuma formalitas, itu tanda resmi bahwa perjalanan siap dimulai. Keren ya. Ternyata di balik satu bunyi peluit ada sistem komunikasi yang serius dan juga terstruktur banget. Jadi sekarang kalau naik kereta, kamu gak cuma jadi penumpang tapi juga ngerti maknanya, ya gak sih? Tetap dengerin kita, Prodi FM Sumenep, di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94,6 Produe FM, teman terbaik kamu.
2: Karena kita Indonesia.
1: Balik lagi deh kita nih, Kak Elfri.
2: Welcome back. Oh, enggak ya, udah enggak English Corner ya.
1: Kayak kebawa mimpi, inget-inget gitu ya.
2: Kebawa dari tadi ya, teman Produe. Karena siap. Kita tadi itu di jam 15.00 kita.
1: Tapi memang asik ya. Enggak ngebosenin ya kalau ngomong apa bahasa Inggris-Inggris itu enggak ngebosenin ya.
2: Mikrofon enggak kedengeran ya?
1: Iya ta.
2: Hello. Oh, udah.
1: Oke. Okay. Siap deh. Masih semangat ya Kak Elfris ya di ceria juara kali
2: banget.
1: Ini.
2: Semangat banget dong, apalagi kita sekarang masuk ke ceria juara.
1: Siap. Ada informasi seputar dunia yang berjuara-berjuara apa aja nih?
2: Iya,
1: coba spill dulu nih Kak Elfris.
2: Dia juara di hati saya. Beda ya teman Produe. Beda, bukan itu teman Produe. Jadi
1: tapi jadi ada yang komen ya? Nih, asik nih kalau topiknya itu nih Kak Elvis katanya. Kalau asmara-asmara aja wis merona gitu, langsung ya.
2: Ada yang ngomong ya.
1: Iya betul.
2: Bilang gimana?
1: Kalau misalkan topiknya yang juara-juara hati katanya cocok banget Kak Elvis.
2: Oh gitu, emang saya cocok. Cocok sih sebenarnya. Jadi
1: oke, okay, ada apa aja?
2: Jadi untuk kali ini ya teman Produe, kita ada siswa SMA Negeri 10 Kota Bekasi meraih medali emas di ajang kompetisi Science Internasional.
1: Oke, terus ada apa lagi?
2: 2026 Segi Universitas Malaysia. Wah, keren ya, Kak. Ada beberapa ya teman Produe ya. Kita bahas yang mana dulu nih, Kak?
1: Oke, okay. So pasti yang kita siapin materinya nih asik-asik gitu ya.
2: Kalaupun ya,
1: biasanya
2: yang
1: sih
2: yang berjuara-juara ya.
1: Betul. Ya. Motivasi untuk inspirasi kalian semuanya, oke? Okay? Makanya stay tune terus nih di FM kita di Produe FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Oke, teman berdua, kita balik lagi nih masih bersama Kak Elvisnya di Ceria Juara.
2: Bersama Kak Elvis aja kan ada Kak Dian. Bersama Kak Elvisnya kan kita berdua. Jangan berarti, dong bersama Elvis aja.
3: Iya, ya, betul.
2: Bersama Kak Dian dan Elvis ya. Gitu dong. Ya enggak sih?
1: Kak Elvis, tadi kita sudah spill yang pertama tadi ada siswa SMA N 10 ya, Kota, iya, Kota Bekasi nih. Ini seperti apa nih detailnya nih, infonya nih kayak Elvis.
2: Nah, jadi kita bahas ya teman Pro2. Tadi kan ada SMA Negeri 10 Kota Bekasi ya. Yaitu Azrael Evan Manlohi. Dia masih 17 tahun nih, Kak. Kompetisi ini bergerak di bidang sains nih, mulai dari biologi hingga Internet of Things atau LOT. Nah, sekolahnya mengirimkan 4 tim nih, Kak. Masing-masing 2 tim di bidang life science dan 2 tim di bidang environmental science gitu. Jadi ada 2 tim. Jadi mereka ada 4 gitu.
1: Gitu.
2: Ternyata mereka meraih medali emas, Kak.
1: Betul.
2: Di Semi Grand Awards. Keren gak sih?
1: Keren banget nih. Kalau kita ngambil dari Kota Bekasi ini sebagai percontohan gitu ya. Untuk di kawasan Sumenep juga atau di Pamekasan, Sampang, Bangkalan juga nih. Siapa tahu nih bisa sejajar ya dengan mereka-mereka yang sudah juara emas katanya yang kayak Elvis tadi
2: iya,
1: gitu.
2: Tapi ini teman Pro2 ini berlangsung pada tanggal 20 sampai 23 September 2026 dan diikuti ratusan tim dari Indonesia dari Malaysia, dari Thailand, Meksiko hingga Bangladesh. Jadi beberapa negara ya teman Pro2 gitu ya. Dan ini keren banget dia mereka meraih medali emas gitu ya. Yang dimana setiap tim beranggota 1 sampai 6 orang dan harus melalui tahapan riset nih. Perumusan solusi, uji coba, finalisasi produk, dan sampai desain kemasan hingga persiapan booth. Wow. Jadi banyak ya prosesnya untuk bisa ke sini gitu ya.
1: Betul. Yang paling menonjol nih inovasinya adalah teh herbal.
2: Iya. Okay. Gimana itu, Kak?
1: Kalau teh herbalnya sendiri ini lokal sih bahannya, ngambil di Asia Tenggara gitu, termasuk ke Jawa Barat dan juga diformalisikan untuk membantu mencegah diabetes. Gitu. Kalau diabetes ini kan sangat familiar sekali gitu ya. Hampir diabetes itu bikin kita itu putus asa gitu. Nah, coba saja nih, siapa tahu nih terobosan baru dari inovasi terbaru yang sudah menjuarai emas ini bisa sedikit membantu gitu meringankan.
2: Keren
1: sakit ini.
2: Ya. Mereka meraih juara emas dengan menginovasikan teh herbal, teman-teman. Yang yang di mana formulasinya ini mencegah diabetes mellitus melalui konsumsi teh disertai diet sehat.
1: Ya betul.
2: Boleh lah ya. Berarti aku bisa.
1: Bisa.
2: Bisa kalo, dong ya.
1: Kalau yang nggak alergi teh mungkin bisa ya.
2: Mengkonsumsi teh inovasi SMA Negeri 10 ini ya, Kak ya. Buat orang-orang yang sakit diabetes boleh juga sih ya.
1: Okay. Coba di spill harapan dari Asri sendiri nih, Kak Elvis. Ini apa seperti tuh? Apa nih harapannya nih katanya? Hal ini yang bisa dijadikan terobosan ini katanya
2: ya,
1: harapannya
2: itu ya mereka berharap risetnya telah dilakukan bersama tim dapat terus berkembang dan dikembangkan baik oleh mereka maupun siswa SMA Negeri 10 Kota Bekasi lainnya dan kompetisi mendatang katanya. Itulah harapan mereka ya sebagai tim gitu ya.
1: Nah, nanti kita akan spill lagi nih juara-juara selanjutnya nih seperti apa nih perkembangannya baik di dunia olahraga juga gitu ya, Kak Elvis. Jadi stay tune terus deh untuk kalian di Pro2 FM bersama Dian nih, masih bersama Kak Elvisnya juga.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: ceria juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Oke, sang juaranya masih bersama Pro 2 FM ya, teman terbaik kamu. Kak Dian dan Kak Elvis masih akan spill sang juara-sang juara yang mungkin ya, bisa menjadi inspirasi ya, Kak Elvis ya.
2: Betul sekali,
1: Kak Dian. Kalau tadi kita sudah, ini ada terobosan inovasi baru dari teh-teh yang bikin kalian ini membantu mungkin ya, ada saudara atau mungkin tetangga-tetangga kalian nih yang mempunyai riwayat sakit diabetes, mungkin ini bisa membantu juga ya Kak Elvis ya.
2: Ya benar sekali, inovasi SMA Negeri 10 Kota Bekasi ya teman Pro 2. Okay. Untuk kali ini kita masuk ke mana nih Kak?
1: Dari Goa ke panggung nasional. Wih, namanya Fadil yang juga sahabat sama dari Perak OSN Kebumian 2026 nih Kak Elvis. Yep. Nah kalau kalian itu misal penasaran di materinya kita, kalian itu bisa scroll juga di website resmi kita di rri.co.id.
2: Betul, semuanya ada di situ ya teman-teman.
1: Ya betul. Nah dari kawasan gua yang dimana prestasi yang membanggakan nih Kak Elvis, ini kembali ditorehkan pelajar madrasah aliyah negeri Man Insan Cendikia.
2: Ya.
1: Dari gua.
2: Gua itu di mana ya?
1: Gua kayaknya sih provinsinya ini tingkat kabupatennya juga gitu, dari Sulawesi.
2: Oke. Ya baru dengar ya kita ya.
1: Ya betul. Jadi yang ditorehkan oleh pelajar madrasah aliyah negeri Man ini ya Muhammad Fadilatur Rahman yang berhasil meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional, lagi-lagi Olimpiade Sains juga nih.
2: Sama ya.
1: Iya betul, di tahun 2026. Jadi bidang kebumian tingkat nasional ini nih teman Pro 2 ya, sekaligus menjadi wakil kabupaten gua dan satu-satunya wakil madrasah lagi. Satu-satunya ya di sana ya. Okay. Di dari Sulawesi Selatan dalam ajangnya.
2: Karena memang di bagian timur sana itu kan mayoritas
1: ya.
2: Kristiani gitu. Kalau bagian timur, kalau bagian barat tuh banyaknya kita warga Islam gitu-gitu. Jadi betul, kan ada bagian-bagiannya gitu
1: betul,
2: kan.
1: Betul, betul. Sip. Jadinya apa ya katanya matunya ini tak cengak gitu.
2: Apa itu artinya, Kak?
1: Artinya enggak kaget lagi kalau misalkan Kak Elvis. Iya, Kak Elvis. Iya, Kak Elvis bisa menjelaskan di luar provinsi sana. Karena memang Kak Elvis itu asalnya memang dari luar provinsi ya, Kak ya.
2: Iya, betul sekali teman
1: Produa. Oke, lanjut nih Kak Elvis. Jadi capaian Fadil ini tidak diraih secara instan gitu. Ia juga harus melewati rangkaian seleksi berjenjang.
2: Iya dong. Nah, untuk mencapai sesuatu itu enggak ada hal yang instan teman Produa. Ya. Apa tuh, Kak?
1: Nah, jadi di sini berlangsung sangat ketat mulai dari tingkat kabupaten, terus lanjut ke provinsi hingga kompetisi ini di tingkat nasional.
2: Sampai meraih juara gitu ya.
1: Enggak kebayang serunya kayak gimana perjuangannya gitu ya.
2: Enggak seru sih, sakit kepala kalau Elvis ya.
1: Betul. Nah, jadi prosesi yang berlangsung secara luring di Universitas Muhammadiyah Malang ini
2: tepatnya di Malang.
1: Iya,
2: ya,
1: di Jawa Timur.
2: Di Jawa Timur, dekat loh dari kita.
1: Ini secara daring juga melalui kanal YouTube Pusat Prestasi Nasional. Hebat sekali. Jadi isi gua ini adalah sebuah medali perak yang dibuka bukan sekedar pencapaian individu saja. Jadi prestasinya ini menjadi gambaran nih Kak Elvis dari sebuah proses pembinaan akademik yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga juga nantinya menunjukkan bahwa siswa madrasah ini juga mampu bersaing dengan kompetisi sains di tingkat nasional. Gitu.
2: Gitu ya.
1: Ya, betul. Coba ada info menarik lainnya enggak dari Sulawesi Selatan nih? Masih lanjutannya dari gua ini.
2: Iya, mereka Elvis tuh menjadi wakil madrasah dari Sulawesi Selatan ya teman Pro 2 ya. Kepala Man Ais Goa itu Pak Burhanuddin yang turut mendampingi Fadil ini dalam ajang Olimpiade itu ya, menyampaikan apresiasi atas pencapaian anak didiknya. Wow, katanya ya medali perak OSN ini sebagai momentum istimewa bagi Man Ais Goa dan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.
1: Okay.
2: Wah, itu sebagai ini ya, apa namanya, momentum istimewa ya untuk membanggakan suatu provinsi itu, Kak.
1: Iya.
2: Jadi Terabi Padel menjadi satu-satunya wakil madrasah dari Sulawesi Selatan yang berhasil mencapai tingkat nasional dalam kompetisi tersebut. Keren ya, menjadi satu-satunya mewakili madrasah tapi mendapat medali gitu ya.
1: Iya, betul.
2: Tapi katanya ya, fun fact-nya teman Pro 2, ini adalah kado terindah untuk MAN ISE Goa dan Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi satu-satunya wakil madrasah dari Sulawesi Selatan. Itulah kata Pak Burhanuddin itu gitu. Kado terindah, keren banget ya.
1: Betul lah.
2: Itu sebagai kado terindah, teman-teman. Udah gimana sih sebagai jadi padil ya kak, yang bisa membanggakan daerahnya dan mengangkat daerahnya gitu ya. Yang tadinya kita gak tahu ya itu di mana, Goa itu di mana gitu. Tapi karena adanya juara itu, juara kita ini tahu ya.
1: Betul.
2: Goa itu dari Sulawesi Selatan, teman-teman.
1: Sulawesi Selatan gitu. Jadi kado istimewa itu surprise tidak harus di hari-hari penting.
2: Betul.
1: Tapi prestasi-prestasi
2: sekali
1: seperti ini yang dadakan langsung diraih, wah ini bisa jadi wis.
2: Jadi contoh ya.
1: Iya,
2: jadi
1: betul
2: contoh untuk peraih-peraih juara selanjutnya di di Goa ya, teman-teman.
1: Nah juga di, kalau di Sumenuk kan juga nggak sedikit nih madrasah-madrasah dia gitu kan. Ini juga bisa dicontoh gitu ya.
2: Benar sekali.
1: Terus gimana nih ceritanya nih?
2: Masih panjang ya.
1: Oke.
2: Jadi katanya, kata Fadil ini, medali perak itu diharapkan menjadi pijakan untuk mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi pada ajang berikutnya.
1: Amin, kita doakan bersama ya.
2: Benar sekali. Nah, bagi Fadil ini keberhasilan di OSN itu tidak hanya berkaitan dengan kompetisi dan perolehan medali, Kak. Tapi bagaimana prosesnya mempelajari bumi juga memberikan pengalaman dan pemahaman tersendiri mengenai lingkungan serta ciptaan Tuhan. Wow, keren banget. Dia sudah apa namanya, cara berpikirnya tuh udah sampai segitunya ya kak ya.
1: Karena di awal tadi sudah ada bahasa cendikia gitu ya.
2: Iya dong. Dia juga sudah membawa lingkungan serta ciptaan Tuhan. Wah aku jadi jadi baca ini ya. Jadi ngefans ke Fadil nih. Nah jadi Fadil itu ternyata menyampaikan rasa syukur atas capaiannya itu mengakui dukungan orang tua, guru serta teman-temannya di MAN ISE Goa turut menjadi bagian penting dalam perjalanannya gitu, teman berdua.
1: Betul. Tadi gak kalah penting juga ada pesan nih dari yang guru pembinanya, teruslah rendah hati katanya.
2: Wow,
1: Kak Elvis.
2: Keren ya. Memang apapun itu kita harus memang selalu rendah hati kak, karena apapun yang ada di dunia ini hanya titipan.
1: Betul
2: ya kan?
1: Sekali.
2: Kita mendadak jadi pendakwah ya.
1: Betul. Karena ini banyak sekali pesan-pesan moralnya gitu. Pinter itu gak harus sendiri, harus dibagi-bagi gitu ya kak ya.
2: Nggak boleh apapun yang terjadi kita harus selalu rendah hati ya teman Pro 2. Ternyata katanya, kata si Fadil ini kak, ia juga memandang ilmu kebumian ini dari perspektif yang lebih luas gitu.
1: Betul.
2: Karena menurutnya memahami

0: Subhanahu wa taala ini.
1: Iya.
0: Kita juga harus seperti itu ya, Kak.
1: Nah, setidaknya kalaupun kita mau berkolaborasi sama Fadil nih, kita harus memanfaatkan kekayaan bumi ini sebaik mungkin sekali. Ya.
0: Iya.
1: Jangan sampai nakal-nakal sampai terjadi kebakaran seperti hari-hari kemarin itu. Di Sumenep itu kan banyak sekali ya. Yang terjadi kebakaran itu karena kelalaian kita tidak mencintai alam.
0: Bahkan ya, Kak, ya kita aja kemarin di lapangan belakang kita kebakaran.
1: Oh gitu ya. Wah. Duh,
0: ya begitulah teman kedua ya.
1: Apalagi yang paling lucu nih, masih belum masuk ke musim penghujan sudah pada ditebangin semua nih pohonnya. Waduh, kacau.
0: Yang ada di Kalimantan ya kan, yang masih berkabut sampai sekarang. Tapi itu gak urusan kita, Kak Fadil ya.
1: Karena
0: ilmu Kak Fadil sih.
1: Karena
0: kadian ya.
1: Karena pola pemikiran-pemikiran atau juga yang dikuasai seperti Fadil ini tidak bisa bekerja sendiri ya, tanpa tangan-tangan yang harus
0: bareng-bareng prakteknya. Gak bisa cuma Fadil aja mencintai bumi ini, teman pro 2. Kita harus mencintai juga, meskipun kita mencintai diri kita sendiri, kita juga harus mencintai bumi, teman pro 2.
1: Bumi yang toh lingkungan kita yang bisa kita nikmatin kita sendiri.
0: Iya, benar. Setuju.
1: Sip, ya mudah-mudahan dua inspiratif kita ya di ceria juara sore kali ini bisa menginspirasi kita ya, Kak Elvis ya.
0: Iya, benar sekali, Kak.
1: Oke, lain kesempatan kita akan menjumpai juara-juara yang lebih menarik lagi.
0: Iya, mungkin kita datangkan seperti biasanya ya, datang ke studio. Tapi untuk hari ini lagi nggak ada ya, Kak. Biasanya kita yang juara-juara yang ada di Sumenep kita bawa
1: sudah,
0: ya.
1: Anggap kita sudah menghadirkan Fadil ya.
0: Mereka ya, menghadirkan Fadil ya. Dengan informasi-informasi yang sudah kita berikan ya kepada teman Pro 2 ya.
1: Oke.

0: Sore Ceria. Ceriain soremu bareng Bro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dian masih bareng kalian semuanya nih sama Kak Elfries ya. Kak Elfries, kita sebelum menantikan adzan maghrib, kita infokan terlebih dahulu nih. Kalau adzan maghrib, kawasan Sumeneb dan sekitarnya nanti jatuh di pukul 17.22. Nah, jadi juga serangkaian seperti Moroja, notifikasi ya, pengajian Murotal yang akan mengantarkan kita sebelum adzan maghrib nanti tiba. Oke, jadi untuk kalian semuanya, tetap stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kuliah di kampus Cemara, pilihan masa depanmu. Saatnya kembangkan potensi dan raih prestasi bersama Universitas Wiraraja.
1: Tersedia 7 fakultas dan 19 program studi dengan sebagian program studi terakreditasi baik sekali, serta program studi hukum terakreditasi A.
0: Dan yang paling menarik, ada banyak pilihan beasiswa. Mulai dari KIP kuliah, beasiswa duta kampus, beasiswa non-akademik, beasiswa yayasan, beasiswa kepulauan, beasiswa hafidh Quran, hingga beasiswa untuk putra-putri dosen dan tenaga kependidikan.
1: Mahasiswanya pun datang dari berbagai daerah hingga mancanegara. Yuk, jadi bagian dari Kampus Cemara. Info selengkapnya, kunjungi wiraraja.ac.id dan ikuti Instagram Universitas Wiraraja serta TikTok Uni Wiraraja.
2: Universitas Wiraraja, the global entrepreneur with national character.
3: Produa Religi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri dari SMA Negeri 2 Sumenep. Di sini saya akan membacakan beberapa surat pendek, yaitu adalah surat Al-Falaq. Mari kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Semoga surat-surat yang saya bacakan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap kita tentunya ingin hidup bahagia. Lalu bagaimana agar kita bisa hidup bahagia? Tentu Rasulullah telah memberikan komando kepada kita bahwa siapapun yang ingin bahagia, maka bahagiakanlah orang lain. Siapa yang ingin ditolong, maka tolonglah orang lain. Siapa yang ingin diselamatkan, maka selamatkanlah orang lain. Ingin asmaramu sukses, maka sukseskan hubunganmu dengan Allah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan pasanganmu. Selalu berterus teranglah kepada Allah. Selalu memohonlah kepada Allah. Maka semua yang akan kamu ingini akan dituruti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Allah.

0: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al.
0: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya. Dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan pada siang hari.

Baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

0: الله وهو شديد المحال.
1: Dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia maha keras siksaannya.
0: Lahu da'watul haqq.

Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.

Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.

Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya? Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia, Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa.

0: الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.
1: Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Oke, teman perunduan, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 17:22. Itu tandanya kebersamaan kita break sejenak ya. Kami akan segera kumandangkan adzan maghrib untuk kawasan Sumeneb dan sekitarnya. Teruntuk kalian semuanya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Allah menolong hambanya dengan dua cara. Allah ngasih kita pertolongan pertama, kemudian baru pertolongan yang berikutnya. Pertolongan pertama apa? Pertolongan pertama dari Allah kepada hambanya ketika mereka punya masalah adalah Allah tolong hatinya, dikuatkan kesabarannya. Itu pertolongan pertama. Itulah pertolongan paling ajaib yang Allah berikan kepada hambanya. Kayak kita ketika awal berhijrah, sebutlah hijrah pekerjaan. Gak mau lagi riba, gak mau lagi yang kayak gitu-gituan, gak mau lagi yang syubhat, gak mau lagi yang haram, secuil apapun. Apakah kita akan langsung dapat usaha dan langsung kemudian survive, kaya, punya profesi yang luar biasa? Kayaknya SOP-nya gak kayak gitu deh. Awalnya justru kita langsung diuji dengan lapar dulu, pendapatan gak sebesar yang dulu, gak bisa jalan-jalan, dari keluarga juga mulai ada sedikit guncangan. Apa yang membuat kita bertahan dalam masa-masa kayak gitu? Hati kita.
1: Sore ceria, ceriain soremu bareng Bro 2.

0: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia di single religionnya masih mengantarkan kita ya di pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. So, untuk kalian semuanya yang sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib, juga untuk semuanya yang juga punya keyakinan untuk edisi Ba'da Maghrib kali ini, yang masih stay tune bersama FM kita, oke deh, kita akan mulai lagi gitu aktivitasnya seperti biasanya. Mudah-mudahan Allah memberkahi ya untuk aktivitas kita di seharian ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sama.
1: Da, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
2: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
1: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
2: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
1: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
2: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
1: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
2: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil. Siapa tahu bisa nular ke yang

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Karena kita Indonesia.
1: Oke, Surat Dian bersama Kak Elvisnya masuk menemani.
2: Masih menemani buat teman Pro 2 ya, sampai saat ini. Sampai kapan nih Kak? Sampai 24.00 ya?
1: Sampai akhir hayat memisahkan kita.
2: Wow. Atau sampai mau memisahkan kita.
1: Kak Elvis, kita kembali lagi belajar ya.
2: Iya, mau belajar apa nih hari ini Kak Dian?
1: Kalau Dian bisanya tuh bahasanya itu sang sing-song.
2: Tapi sang sing-song? Sing-song? Atau apa nih, honey-hong?
1: Oke.
2: Okay. Jadi teman Pro 2 untuk khusus di hari Senin kita di jam belajar Mandarin, teman Pro 2.
1: Wow, tapi sebelum itu kita ada fakta-fakta unik gitu ya.
2: Iya, betul. Sebelum kita belajar, kita kulik dulu ya budaya dan fakta yang ada di sekitar Tiongkok ya teman Pro 2. Apa tuh Kak, coba spill dulu nih.
1: Lanjut Kak Elvisnya, ada apa? Ceritain, dianya mau denger ini.
2: Iya, jadi teman Pro 2, bayangan umum tentang Tiongkok pasti langsung nge-trigger asumsi pabrik raksasa ya, yang ngebul masifnya volume produksi massal serta pasar domestik yang konsumtif jor-joran.
1: Oh gitu.
2: Tapi aku enggak ya. Aku enggak.
1: Jor-joran ya. Terus realitas.
2: Jadi realitas terbarunya itu justru menunjukkan kontradiksi total yang jauh dari pekan konvensional tersebut gitu. Tapi aku gitu. Kok enggak ke trigger itu ya? Atau aku memang enggak tahu ya faktanya ya Kak ya?
1: Ya, ya. Baru kali ini kita mau ngetahuin gitu ya sejauh
2: sekali.
1: Itu gitu.
2: Ya, betul.
1: Fakta dan uniknya di sana. Terus data risetnya ini seperti apa nih?
2: Jadi
1: Elfri?
2: Teman Pro 2, data riset makroekonomi dan consumer index terbaru dari Bain & Company Third World ke angka tipis 1.1% teman Pro 2. Konsumen di sana justru mempraktikkan fenomena value seeking behavior di mana volume pembelian harian naik tapi secara nominal nilai harganya terkoreksi akibat pergeseran rasionalitas belanja yang ekstrim.
1: Oh, oke.
2: Okay.
1: Berarti masih ini ya, stabil ya di sana ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, okay. Lanjut.
2: Jadi teman Pro 2 bisa cek langsung detail riset perilaku konsumen ini lewat laporan komprehensif di Bain China Support Report teman Pro 2. Gitu dia. Okay, jadi okay. Jadi gimana nih Kak? Alih-alih jor-joran beli barang diskon cepet rusak nih, gitu kan.
1: Ya, mau gimana lagi?
2: Jadi gimana ya? Gen Z Tiongkok ini mentransformasi menjadi green pragmatisis yang selektif memilih produk tahan lama berbasis efisiensi fungsi gitu.
1: Tapi harus disertai ini ya, apa? Pembelian alat-alat yang dibeli kalian itu alat mahal. Itu harus memang maksimal perawatannya.
2: Benar. Jadi sementara pasar konsumsi domestik konvensional justru mengeram nih katanya Kak di sana.
1: Waduh.
2: Iya.
1: Karena kenapa nih mengeramnya nih Kak Elvis?
2: Nah, dia saya melihat ya ini sebagai puzzle ekonomi yang brilian ketimbang terjebak skema konsumerisme usang. Tiongkok sedang mengkalibrasi ulang mesin ekonominya menuju otomatisasi AI dan efisiensi produksi bernilai tinggi.
1: Betul.
2: Karena memang di sana barang murah, tapi gampang rusak gitu ya Kak ya. Benar, itu kan. Kan biasanya kalau di sana, jadi kalau kita melihat suatu barang made in China gitu kan, kayaknya mikir-mikir gitu ya.
1: Iya, tapi kayak tampilannya menarik gitu ya.
2: Menarik, okay. Murah, tapi pada endingnya gampang rusak Kak, gitu ya. Jadi makanya katanya Gen Z Tiongkok ini bertransformasi bagaimana suatu barang tersebut bisa tahan lama teman Pro 2 gitu.
1: Betul.
2: Bukan jadi mengalihkan stigma orang lain terkait
1: barang-barang yang
2: benar-benar
1: gitu ya.
2: Gitu maksudnya, betul.
1: Oke. Nah, jadinya biar nanti barangnya itu biar enggak gampang rempong nih.
2: Iya. Karena emang stigma masyarakat in China langsung aduh.
1: Betul.
2: Kayaknya ada yang memang pro dan kontra ya. Ada yang memang baik kebutuhan gitu ya. Kalau misalnya dia hanya punya budget sekian, oh ya gak apa-apa deh gitu ya Kak. Tapi kalau memang orang lain ingin punya mutu yang baik, pasti gak akan mau mau mencari itu sebenarnya. Ya,
1: betul-betul. Nah, gitu. Ketimbang kita itu masarin harga yang murah, tapi ya, kualitasnya itu agak sedikit, ya murahan. Wah, mending ada transformasi yang baru gitu ya.
2: Iya, betul seiring sekali.
1: Kecanggihan-kecanggihan. Apalagi sekarang AI ini, waduh, sudah super ini ya. Ya super efisiensi nih produknya.
2: Betul okay sekali, teman Produa.
1: Siap-siap deh.
2: Jadi nah, begitu ya, teman Produa.
1: Oke, okay, kita lanjut.
2: Selanjutnya,
1: nanti kita akan infokan info-info magang gitu ya.
2: Iya, okay, betul. Banyak informasi-informasi yang masih kita spill sampai di jam 7. Jam berapa sih?
1: 19.
2: 19.00 teman Produa.
1: Oke. Okay.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Nah, teman Pro 2, kita lanjut lagi di jam belajarnya ya, Kak Elfries.
2: Iya.
1: Tadi Kak Elfries sudah menjelaskan nih, guys, ya, tentang inovasi terbaru gitu ya, daripada kita tertarik dengan barang yang murah harga atau menarik dari segi penampilan, tapi ujung-ujungnya malah ini ya, mengeram ya, Kak Elfries.
2: Iya, benar. Oke.
1: Mending kita akan infokan info-info magang, Kak Elfries.
2: Iya.
1: Nah, di sini ada NASA Internship Program ya. Jadi NASA ini yang menawarkan dua program magang utama ya untuk mahasiswa. Jadi magang kantor keterlibatan STEM atau juga OSTEM, yang juga magang keduanya ini memberikan kesempatan untuk bekerja dengan para ahli NASA nih, Kak Elfries.
2: Iya.
1: Juga nantinya bisa berkontribusi pada misi nyata. Meskipun beroperasi secara berbeda nih, Kak Elfries, OSTEM ini juga merupakan bagian yang paling terkait dari jalur pengembangan tenaga kerja NASA.
2: Oke.
1: Gitu.
2: Keren ya.
1: Ya, coba lanjutin nih, infonya seperti apa nih, Kak Elfries ini?
2: Ya, faktanya ya Kak ya, faktanya OSTEM ini membangun keterampilan teknis dan memberikan mahasiswa pengalaman langsung dari misi NASA katanya Pak.
1: Oh gitu.
2: Iya betul, jadi teman Pro 2 kalau ingin ya boleh juga dicoba nih program magang NASA-nya ya teman Pro 2. Ya dimana Pathways menawarkan jalur karir terstruktur menuju layanan sipil nih gitu. Jadi bersama-sama keduanya membantu NASA mengembangkan tenaga kerja masa depan yang siap menjalankan misi gitu. Nah ternyata ada fun fact-nya nih Kak.
1: Apa nih?
2: Nah fun fact-nya, kantor keterlibatan STEM NASA ini setiap tahunnya memberikan kesempatan kepada lebih dari 2.000 siswa untuk memberikan dampak pada misi lembaga tersebut melalui program magang praktis. Wah, 2.000 siswa teman Pro 2.
1: Enggak tanggung-tanggung ya.
2: Enggak tanggung-tanggung, bukan 100, bukan 200, bukan berapa orang, langsung ribuan teman Pro 2.
1: Oke, itu setiap tahunnya ya, Kak Elfries.
2: Setiap tahunnya teman Pro 2 gitu.
1: Kapan lagi nih kalau kalian itu diberi kesempatan nih terbuka sampai 2.000 mahasiswa setiap tahunnya ini, buruan dong.
2: Oke. Okay. Benar. Dimana program magang berbayar yang memungkinkan mahasiswa untuk berkontribusi pada misi lembaga untuk memajukan sains, teknologi, dan eksplorasi ruang angkasa. Keren sih kalau NASA ya.
1: Kalau
2: aku juga kalau zaman sekarang aku masih jadi siswa, aku akan ikut ini sih. Tapi sayangnya Elfris itu gen milenial ya, udah dari tahun kapan lahirnya gitu ya. Soalnya dulu zaman Elfris masih siswa nggak ada keterbukaan seperti ini Kak.
1: Betul, betul. Daripada kita nungguinnya.
2: Kok jadi lucu ya?
1: Memang kalian jangan heran ya guys ya, iya? Karena generasi-generasi milenial seperti kita-kita nih banyak kan menghayal gitu ya.
2: Iya, maksudnya kayak kadang mikirnya gini loh Kak, kok lahirnya bukan sekarang-sekarang
1: generasi
2: ya,
1: sekarang
2: kok
1: gitu
2: bukan
1: ya?
2: Gen Z ya. Coba kalau lahirnya Gen Z pasti bisa ikut beasiswa ini, beasiswa itu,
1: betul,
2: gitu ya.
1: Betul.
2: Soalnya zaman kita dulu kayak masih minim banget ya.
1: Iya betul. Masih,
2: tapi ada untungnya Kak jadi generasi milenial.
1: Gimana nih?
2: Karena generasi milenial itu adalah generasi yang paling muda. Kok di luar dari di luar dari konteks ya.
1: Enggak apa-apa sih. Ini adalah sebuah generasi yang berkolaborasi ya.
2: Oke. Ya. Oke, okay. Kembali lagi ya teman Pro 2. Back ya ke program magang ya. Di mana program magang OSTEM ini menawarkan kesempatan jangka pendek dan praktik langsung bagi mahasiswa untuk mengerjakan proyek-proyek nyata NASA.
1: Mantap.
2: Gitu.
1: Oke.
2: Okay. Iya kan, proyek nyata langsung gitu, langsung praktek teman Pro 2. Di mana pengalaman ini membantu membangun keterampilan teknis dan profesional sambil belajar dari mentornya langsung ya. Betul, langsung gitu ya. Nah, bergabunglah dengan tim NASA dan mereka dapat pengalaman kerja yang berharga, bangun resume Anda dan perkuat kesiapan karir Anda.
1: Siap,
2: gitu.
1: Siap.
2: Dan mereka menawarkan 3 sesi setiap tahun. Jadi kunjungi situs web mereka secara berkala untuk melihat peluangnya gitu.
1: Okay.
2: Ada batas waktunya enggak nih Kak?
1: infokan dong, kasihan dong yang nunggu-nunggu.
2: Kita ya, ingin biar terang, kita ya, kasih informasi terkait magang, tapi kita nggak kasih informasi deadline-nya kapan ya teman Pro2.
1: Iya.
2: Nah teman Pro2 kalau
1: pengen lengkap ya infonya.
2: Iya benar. Batas waktu pendaftaran musim semi 2027 14 September 2026.
1: Okay. Masih ada jeda waktu untuk tahun besok ya?
2: Iya, batas waktu pendaftaran musim panas 2027 adalah di tanggal 26 Februari 2027. Nah dia ada musim-musimnya nih kak, ada musim panas, musim gugur. Iya. Gitu betul. Ya. Jadi kalau masuk ke musim gugur, dia batas pendaftarannya 21 Mei 2027. Jadi kalau teman Pro2 pengen ya langsung kunjungi websitenya teman Pro2.
1: Kalau di Dian sendiri nih musimnya gugur terus nih si dompetnya nih.
2: Masa sih kok gugur terus ya?
1: Tapi ya kalau mahasiswa ingin berkembang itu jangan nunggu yang gratis-gratis biaya pendaftarannya atau biaya segalanya gitu ya.
2: Apalagi proyek-proyek masa ya. Ini keren sih gitu ya.
1: Bermodal tapi nanti hasilnya maksimal jadi
2: iya
1: mahasiswa
2: dong,
1: yang cemerlang ya.
2: Pasti ada harga ada kualitas kak.
1: Kita akan belajar Mandarin nanti ya.
2: Oke, kita tunggu dengan Linda Lausche. Oke.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Teman terbaik kamu masih menemani kalian semuanya di FM Pro 2. Nah, Kak Elfri, saatnya kita akan kasih materi jam belajar kita ya.
2: Iya, kita masuk ke belajar mandiri, teman Pro 2. Ya, dengan waktu, siapa nih?
1: Dengan siapa lagi
2: kalau bukan Kak Linda Lose.
1: Iya, karena kita akan bahas waktu adalah uang ya.
2: Waktu adalah uang. Oke, aku mau denger nih, mau belajar juga.
1: Gitu ya. Sebelum kita menuju mana nih MRC nanti ya di pukul 19 Kairvis.
2: Iya.
3: Sajahao, hai semua. Kembali di sesi bahasa Mandarin bersama saya Lin Lao Shi. Jintian wo men yiji xuexi shijian. Shijian waktu. Di bufen bagian ke satu. Jadi next time, di pertemuan berikutnya, kita juga akan membahas tentang waktu, tapi dengan kosakata yang berbeda. Hari ini, yuk kita pelajari terlebih dahulu beberapa kata yang akan membantu kamu untuk bisa mengingat waktu. Jintian, jintian, hari ini. Zuotian, zuotian, kemarin. Mingtian, mingtian, besok. Houtian, houtian, lusa. Kita ulang sekali lagi berurutan mulai dari kata kemarin, hari ini, besok, lusa. Kemarin, zuotian, zuotian. Hari ini, jintian, jintian. Besok, mingtian, mingtian, lusa, houtian, houtian. Waktu berikutnya yang akan kita pelajari adalah pagi, siang, sore, dan malam. Bagaimana cara mengucapkannya dalam bahasa Mandarin? Ayo kita pelajari bersama-sama dan praktekkan. Pagi, 早上. 早上 siang 中午 sore 下午 malam 晚上 Jadi kalau misalnya ingin bilang pagi hari ini atau hari ini di pagi hari, hari ini pagi hari, kita akan bilang 今天早上. Jintian zao shang. Contoh kalimatnya, pagi hari ini aku pergi ke sekolah.

0: 啊，今天早上我去学校。今天早上pagi, tapi besok hari, besok pagi gitu ya. Besok pagi, berarti kita akan ucapkan kata besok terlebih dahulu, setelah itu kata pagi. Ming tian zao shang, ming tian zao shang, ming tian zao shang. Malam hari ini, kita ucapkan kata hari ini terlebih dahulu, baru setelah itu malam. Jin tian wan shang, jin tian wan shang. Atau ada yang menyebutnya dengan kata jin wan, jin wan, jin tian wan shang, jin tian wan shang. Malam hari ini atau nanti malam. Besok malam, ming tian wan shang, ming tian wan shang. Besok sore, ming tian xia wu, ming tian xia wu. Gimana? Mudah bukan belajar bahasa Mandarin? Sebelum kita akhiri, kita akan mengulang sekali lagi beberapa kosakata yang kita pelajari hari ini. Zuo tian, zuo tian, kemarin. Jin tian, jin tian, hari ini. Ming tian, ming tian, besok. Hou tian, hou tian, lusa. Dao shang, dao shang, pagi. Zhongwu, zhongwu, siang. Xiaowu, xiaowu, sore. Wanshang, wanshang, malam. Terus semangat belajar, terus semangat berlatih. Sampai jumpa di sesi bahasa Mandarin berikutnya. Xiexie dajia, zaijian.
1: Oke, teman-teman. Xiexie,
2: xiexie Linda Lotion. Kita sudah belajar bahasa waktu ya.
1: Wu Qian,
2: Wu Qian, Min Qian, Hou Qian.
1: Mulai pagi, siang, sore, malam sudah dijelasin tadi.
2: Iya kan? Tadi yang kalian dengarnya apa?
1: Cincin.
2: Cincin itu apa?
1: Saya pengen cincin.
2: Duh, Kak Dian gak nyimak bener dah. Gak nyimak ya. Kak, aku tadi ada beberapa yang aku tahu ya, sedikit ya.
1: Habisnya kemarin kalau ngucapin bahasa Mandarin, bibirku kayak manyun-manyun gitu ya.
2: Emang seninya kayak gitu mungkin ya. Gitu, ya. Mungkin seninya kayak gitu. Ya, nah, ya, teman perdua udah ya, udah belajar ya kemarin, besok, hari ini, lusa. Ya kan, kemarin tuh tadi Wuchen, Wuchen.
1: Wuchen, Wuchen. Ada yang bahasanya Gen Z sekarang itu bucin,
2: apa tuh? Bucin. Ya? Oh, itu beda lagi, Kak.
1: Beda ya?
2: Tolong, tolong, itu bukan bahasa Mandarin ya.
1: Oh, gitu ya?
2: Bukan. Bucin itu enggak ya.
1: Enggak ya.
2: Enggak, nono ya. Nono enggak boleh ya. Enggak boleh teman berdua. Jadi nah, begitu kalau, ya. Thank you ya Linda Loso ya sudah
1: temenin kita semuanya ya.
2: Betul di sekali. Belajar Mandarin. Sampai bertemu di hari Senin. Hari Senin enggak ya? Linda Loso.
1: Biasanya sih ya.
2: Hari Senin ya.
1: Betul, betul,
2: jadwalnya Senin. Mandarin tuh hari Senin teman berdua. Jadi kalau teman berdua ingin belajar bahasa Mandarin, jadi stay tune di jam belajar ya. Dengan Linda Loso. Jadi betul. Hari ini kita mau pamit ya.
1: Ya. Karena kita akan menuju ke Pro 2 Jakarta
2: Pro
1: 2 nih
2: Jakarta,
1: di pukul 19
2: Pro 2.
1: Nanti
2: betul,
1: gitu ya.
2: Betul, ada ALV, live music chat dan, di Pro 2 Jakarta. Betul. Jadi kita pamit nih.
1: Iya deh, Kak Elfris dan juga Kak Dian. Kalau ada salah kata nih di segmen Sorry Ceria kali ini, mohon maaf, kita next time jumpa lagi ya.
2: Iya, okay. Sampai jumpa di Senin depan.
1: Goodbye,
2: see you
1: semua.
2: Next week, teman Pro 2. Bye-bye.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, yo yo yo, howdy howdy teman Pro 2, selamat sore. Dan saat kembali lagi di MLC Music Live Chat teman Pro 2, ditemenin sama gue Landa Krisandaru, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di hari Senin ini? Udah Senin sore ya gak sih? Tapi tenang aja teman Pro 2, karena gue akan menghibur dengan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja ngerilis single ya di beberapa bulan kemarin ya. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa? Yang pastinya ini adalah musisi perempuan. Nah, gue kalau perempuan semangat nih. Bercanda. Gue akan ngobrol sama salah satu finalis dari The Icon, teman berdua. Nah, kira-kira siapa? Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio lo, karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Hulu FM seluruh Indonesia, teman berdua masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman berdua. Di sore hari ini, seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman berdua. Karena sore hari ini, gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, halo.
0: Halo Felicia, kamu panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Halo Cia, halo. Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Kamu gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman berdua. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW ya.
1: Terima kasih Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh Kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Benar-benar
0: rasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon Cia, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang aduh kok jadi kayak gini, kayak gini gitu. Kamu ada gak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus apa menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh,
1: it's my first time.
0: Wow, ya? Yeah?
1: Yeah.
0: Okay, so welcome ya.
1: Yeah.
0: Jadi dari Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan.
0: 4 bulan?
1: Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Iya sih, kamu anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar Kak.
0: Oh, online-online gitu gak boleh?
1: Gitu gak boleh.
0: Waduh.
1: Jadi apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
0: Gitu. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada yang ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya. Masih kayak, aduh ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu gak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak, okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me. Tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya.
1: Iya, karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak, oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak, eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak, ah kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempet pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya, yeah. Baru abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul, sama aku juga. Iya kan? Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya.
1: Jujur.
0: Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak? Kayak hobi baru, kayak mungkin sports atau apa gitu. Kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain.
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin,
0: pelajarin.
1: Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan. Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu, jadi basically emang dilatih juga deh.
1: Betul,
0: ya,
1: benar.
0: Oke. Baru tahu juga deh aku ternyata. Ternyata emang di-prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan
0: Iya. Jadi akhirnya terus jadi bahan liputan ya
1: perjalanan kalian. Seru deh, seru.
0: Oke. Tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya.
1: Betul.
0: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya. Aku apa ya, seneng banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggap fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak. Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia. Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata
0: Cianya
1: yang
0: apa
1: kayak,
0: nih?
1: Iya, jadi aku memikirkan kata delicious. Tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya, aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Nice. Namanya lucu loh, Felicious ya. Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia kira-kira seputar apapun, boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua. Jadi jangan geser channel kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Cia. Yes. Halo Cia. Jadi nih teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya. Mm-hmm. Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya?
1: Berarti? Sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Gimana rasanya setelah it's been a while kamu berarti nggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk
1: betul.
0: Sekarang. Kira-kira rasanya, gimana perasaan Cia?
1: Rasanya seneng sih karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri kak.
0: Oh serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke. Okay.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Siregar.
0: Oke. Okay.
1: Kak Denny Sugia.
0: Oke. Okay.
1: Kak Faisal. Jadi kayak wow.
0: Puji
1: Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah, aku boleh tahu gak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih kak.
0: Oh gamon?
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kakak pernah nonton film Sore.
0: Oh ya?
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain gitu loh. Kitanya gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung ngerasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau ada, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku kan. Biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan, HTS-HTS-an gitu. Pada kayak, iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak, duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu kan.
0: I see.
1: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Okay. Okay.
1: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak, oh ternyata relate juga ya buat aku.
0: Jadi karena itu.
1: Iya gitu.
0: Iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke, okay. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak, jadi
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya, terus habis itu aku latih on the spot terus habis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar, dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritnya.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak, oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya. Itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow. Keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak, oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi itu punya sense gitu loh soal lagunya.
1: Iya bener. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan kak.
0: Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh
1: iya.
0: Yeah.
1: Iya kan masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, okay. Cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak, ah ini udah pasti naik nih.
0: Oh iya iya iya.
1: Gak mau gitu loh, karena emang aku juga masih berproses. Dan ini adalah, bisa dibilang my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Okay.
1: Jadi I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh komposer ternama.
0: Yes.
1: Ya bisa dibilang
0: yes,
1: gitu
0: yes.
1: Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya.
1: Sampai sekarang juga masih banyak pendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget loh gitu.
0: Oh, iya?
1: Kakak tahu lagunya gitu. Iya, jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin reference aku kayaknya gimana gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Seneng gitu.
0: Okay. Tapi selama lagu proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cia?
1: Okay. Sebenarnya lebih ke apa ya, ciri khas referensi itu sih.
0: Okay.
1: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering konten kan, Kak. Dan karena aku sering ngonten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering sering kali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah, dari seringnya cover itu semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah, ikut The Icon pun juga kayak gitu karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh. Konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu.
0: Betul.
1: Nah, di lagu masalahnya ini juga sama. Waktu itu aku di vocal direct sama Kak Kamga. Dan aku bisa
0: best banget.
1: Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak aduh ini Rana aku banget.
0: Ini Cia banget nih. Gokil.
1: Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
0: Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahannya berkali-kali tapi maafin.
1: Betul.
0: Nah, kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Lagi
1: di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Okay, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Okay, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman produser seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Okay,
0: kalau gitu this is Felicia teman produser dengan masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC Teman Produa Music Live Chat dan masih bersama Felicia.
1: Halo.
0: Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kau nyampe note setinggi itu ternyata ya. Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Teman Produa itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatan kayak oke udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Okay.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Itu menurut
1: Cia. Aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali? Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin. Karena ada orang yang kayak gitu. Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Iya. Memaafkan berulang kali.
0: Baik dia baik.
1: Tapi ya, kalau aku sendiri, there's limits lah. There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya asik, masalahnya.
0: Masalahnya, kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah. Gitu.
0: Jadi buat kamu nih Teman Produa yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya. Tapi menurut Cia nih jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Nah.
1: Tergantung sih, tergantung. Kalau misalnya emang gimana nih ya jawabnya nih ya.
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya.
1: Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih. Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Gitu. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya.
1: Iya.
0: Okay, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan. Karena tahu enggak sih pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya. Itu aku record dengan headphone yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku enggak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delay-nya?
1: Iya, jadi kayak aku baru gitu. Tapi aku enggak sadar sampai Kak Amga tuh nanti terus dia kayak kamu headphone-nya delay gak sih? Coba nyanyi bagian ini. Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat mulu gitu. Terus kayaknya ini gak bener deh, ini gak bener. Terus pas dicek ternyata iya.
0: Ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu. Jadi kayak ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu. Jadi yang gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Iya gitu.
0: Oke. Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal tapi justru di teknik alat ya justru ya. Di teknis alat ya, gokil. Nah sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat Teman Produa dan juga Felicia tanya ke YouTube RI Jakarta nih. Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen. Ada siapa nih? Ada kayaknya ada yang minta disapa nih Cia nih. Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI. Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question. Kira-kira
1: tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih, dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya, satu dari Indo, satu dari luar.
1: Satu dari luar, oke. Bentar, mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak sih.

0: gitu loh kayak I think his voice itu kayak super mesmerizing at the same time tapi juga kayak super technical juga dan apa ya sangat ciri khas gitu
1: ciri khas banget bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu beyond your era ya sebenarnya waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan yang paling kamu memorable banget?
0: There's this one song tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
1: Boleh tuh.
0: Jadi it's an English song from him.
1: Okay.
0: Judulnya itu Alone with You.
1: Alone with You.
0: Dan di situ aku dengar teknik vokal riff and runs-nya ke Afgan di situ dan ternyata kayak asik banget gitu.
1: Oke, yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
0: Di luar
1: yang,
0: ya?
1: Yang luar.
0: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
1: Oh, ada. Oh, boleh. Satu lagi deh, boleh Indo.
0: Aku tuh sangat admire Kak Ziva.
1: Ziva Magnolia.
0: Yes.
1: Oke, kenapa Ziva?
0: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar riff and runs banget tau, Pak.
1: Oke.
0: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul yang kayak R&B 2000s gitu kan. Jadi aku mulai dengar kayak riff and runs dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal riff and runs juga nih. Karena emang I really admire Kak Ziva dan riff and runs-nya dia and I think she's a genius.
1: Gila Ziva,
0: I love her. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Ziva.
1: Amin. Kalau luar tadi siapa?
0: Troy Kelly.
1: Kenapa? Yes. Kenapa beliau?
0: Kenapa beliau? Karena gimana ya? Aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh.
1: Oh.
0: Troy Kelly tuh. Dan tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh.
1: Oh.
0: Kayak gitu tuh.
1: Iya, iya.
0: Nah, aku ngerasa kalau kata orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Troy Kelly.
1: Okay.
0: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur aja. Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya. Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande gitu.
1: Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu kayak pengen deh kayak dia nih gitu.
0: Ariana Grande.
1: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila juga sih. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
0: Mau banget. Kemarin tuh gak sempet.
1: Gak sempet ya? Mungkin next time, semoga kamu bisa dapet ya.
0: Dateng dong ke Indo.
1: Ayo Ariana mungkin lagi nonton MLC ya. Oke, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari, siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa riff and run? Soalnya riff and runs-nya bener-bener smooth banget katanya. Boleh nih dijawab buat Grace.
0: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar riff and runs itu sebenarnya bertahap sih, nggak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
1: Oh ya?
0: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget gitu. Gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana ya caranya bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya riff and runs dia segila apa.
1: Segila itu.
0: Troy Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu. Mariah Carey juga. Wow gitu kan. Dan aku belajar riff and runs tuh step by step. Dan dulu tuh aku sempat pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin riff and runs. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own riff and runs gitu, belum bisa. Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku khasnya aku riff and runs itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
1: Oh, I see. Itu, jadi lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
0: Aku cari nih referensinya alternatif nadanya kemana ya.

0: Gitu. Awalnya juga aku
1: Okay.
0: pas belajar event runs tuh pelan-pelan Kak Grace tadi ya,
1: Oh iya, yeah,
0: Kak
1: Grace,
0: Grace.
1: betul.
0: Jadi misalnya fall in love alone, fall in love
1: Nah, lo gimana
0: alone.
1: coba
0: Nah
1: itu?
0: lo, gimana? Aku juga awalnya
1: Iya,
0: kayak,
1: iya,
0: aduh
1: iya,
0: gila
1: iya.
0: ini gimana event
1: Iya,
0: runs-nya?
1: iya.
0: Tapi belajarnya tuh step by step Kak, jadi kayak gitu. Baru abis itu next step baru baru baru digabungin,
1: Oh,
0: jadi
1: iya, iya, iya.
0: pelan-pelan, jadi slow mo gitu kan,
1: Iya, iya.
0: each note step by step baru aku gabungin
1: Tuh, jadi itu
0: gitu,
1: Grace ya, ternyata harus pelan-pelan Pak Supir ya kalau misalkan
0: pelan-pelan
1: mau
0: Pak
1: latihan
0: Supir,
1: ya.
0: yoi.
1: Gitu. Terus juga, ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempat tanya kalau nggak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya.
0: Oke, okay.
1: Belajar lah, belajar gitu.
0: Belajar dan
1: Nyanyi.
0: gimana manage waktunya
1: Yes,
0: gitu.
1: betul.
0: Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus
1: Oke.
0: langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap kayak tadi lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini. Udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba
1: Harus
0: gitu,
1: GC tuh.
0: harus GC, yoi.
1: Ada nggak tahu nggak GC nih?
0: GC.
1: Takutnya ada nggak tahu nih GC apa nih? Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ
0: Iya
1: ya.
0: benar.
1: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia, ada Lara nih yang bertanya.
0: Hai
1: Kalo selamat
0: Lara.
1: malam, Kak. Katanya pernah nggak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang Kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang nggak semua orang bisa lihat. Dan
0: Oke.
1: bagaimana Kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagusnya ya.
0: Wow, mau nangis aku
1: Luar
0: bacanya.
1: biasa, luar biasa.
0: Terharu, best banget
1: Thank you Lara ya.
0: kayaknya. Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya.
1: Oke,
0: Karena
1: gimana?
0: kayak memenangkan The Icon itu, it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon, dan memang The Icon ini adalah season perdananya
1: Perdana.
0: juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah, pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga dibanding-bandingkan juga.
1: I see,
0: Gitu, padahal sebenarnya dari aku sendiri juga gimana ya? Aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya? Ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya, cuman kalau dari aku sendiri gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
1: Amin.
0: Amin. Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih sebenarnya lebih ke berdoa. Berdoa ke Tuhan, spend time with family juga karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya,
1: betul,
0: gimana personality kita gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, mah yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih atau apa gimana, terlalu over kah atau apa gitu. Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me gitu.
1: Jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak apa ya, bisa dibilang meditating ya sih kalau kamu ya kamu sama diri kamu sendiri gitu nggak sih,
0: renungan
1: renungan apa namanya, yoga bakasana gitu-gitu ya. Gitu, jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya, gitu tanpa kehilangan diri sendiri
0: betul.
1: Harus Okay, itu tadi ini banyak banget yang bilang makasih juga Felicia gitu katanya.
0: Makasih.
1: Okay. Katanya keren banget jawabannya Cia. Wih deh.
0: Terima kasih.
1: Ini pasti Felicia semua nih yang join nih.
0: Thank you. Yeah, Felicia sudah nonton.
1: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan?
0: Masalahnya, sorry.
1: Kok jadi makanya? Masalahnya yeah. Ini kapan?
0: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
1: Oh, jam 8 malam? Oh, kenapa
0: aku
1: tuh?
0: Aku gak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri, mungkin ini based on pengalaman kali ya, fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu, Kak.
1: Jam-jam sore.
0: Oh, berarti bukan jam 8, Deng. Mungkin jam 5 bisa kali, udah mulai dari
1: wah,
0: jam 5.
1: Wah gila, sore banget atau itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh. Iya,
0: benar-benar.
1: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
0: Jam-jam rawan, yoi.
1: Jujur.
0: Overthinkingnya mulai
1: overthinking.
0: Di situ.
1: Overthinking. Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
0: Ah iya.
1: Kalau bisa udah tidur tuh.
0: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
1: Wah,
0: banget itu.
1: Kacau.
0: Nah, itu udah kacau sih itu.
1: Ini kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu.
0: Wow,
1: ya, jadi jam-jam rawan itu harus dihindari.
0: Betul.
1: Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicia dan juga mungkin teman produser seluruh Indonesia yes. yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
0: Jadi buat teman-teman Felicia dan juga buat teman-teman produser di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya? Aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
1: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
0: Betul.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
0: Betul.
1: Kali ya.
0: Yang relate-relate gitu sama lagu
1: yang
0: Masalahnya
1: relate,
0: boleh.
1: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
0: Yes,
1: ya kan?
0: Kadang tuh karena sering kayak udah ngerasa kayak udah lupa, tapi sekali ada hal pemicu gitu yang kayak aduh keinget lagi, kayaknya
1: bener,
0: gue masih gamon deh gitu.
1: Bener. Kalau
0: gitu,
1: kalau
0: ya.
1: Kata orang sekarang ketriggernya sering ya.
0: Ketrigger, betul.
1: Sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
0: When ya gitu. When yang lupain dia gitu.
1: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia bisa di mana?
0: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
1: Oke. Okay.
0: Terus kalau di TikTok itu Ciapa ya?
1: Ciapa
0: gitu.
1: Ya. Okay. Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman berdua gak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
0: Yes.
1: So, Elena Grisandaru pamit. And juga
0: Felicia pamit.
1: And bye-bye teman Produ.
0: Bye.

0: Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Dijaga malam, jangan galau malam bareng Santri malam ini di edisi ke-28 bulan September 2026. Sebelum kita ke jaga malam ya, nanti ada narasumber teman Pro 2 dari UPI yang akan ngebahas topik yang bakal Santri share buat kalian tentang circle toxic or circle support, nanti bareng Kak Laike sama Kak Habib teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita ketahui dulu tentang info Pro 2 malam ini. Ini dari Sumenep, pemerintah Kabupaten Sumenep terus mendorong pembinaan sepak bola usia dini melalui turnamen antar sekolah dasar atau SD. Nah, turnamen ini turnamen sepak bola antar SD dijadwalkan berlangsung mulai 1 Oktober 2026. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengatakan turnamen ini menjadi bagian dari program pemerintah daerah untuk menggelorakan olahraga sepak bola di berbagai jenjang usia. Dan selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sumenep menyiapkan opsi pemungutan suara secara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades serentak 2027. Penelaah teknis kebijakan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Sumenep Muhammad Fahmi Firmansyah mengatakan sistem e-voting yang sedang dikaji tidak dirancang menggunakan jaringan internet secara langsung. Menurutnya, pemungutan suara elektronik akan memanfaatkan jaringan lokal untuk mengurangi potensi gangguan keamanan yang dapat muncul apabila sistem terhubung dengan jaringan internet. Dan yang terakhir teman Pro 2, ini untuk selanjutnya ada jaga malam yang bakal nemenin kita malam ini.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Welcome back, jaga malam, jangan galau malam-malam. Bareng sendiri lagi teman Pro 2 ya. Dari sekian lama, udah 4 hingga 5 hari Sandri gak bertemu kalian di RRI Pro 2 Sumenep ya. Dan sekarang plusnya ya, Sandri bareng 2 anak muda, 2 mahasiswa-mahasiswi yang bakal cerita topik yang akan dibahas teman Pro 2, yaitu tentang circle toxic or circle support bersama Kak Laike dan juga ada Kak Habib. Selamat malam. Welcome malam ini ya.
2: Iya.
1: Eh, wajah kalian kok senang sekali? Kenapa nih? Kenapa? Mungkin Laike kok wajahnya semringah banget gitu loh.
3: Iya, pertama jadi pengalaman pertama bagi saya ikut di Radio Republik Indonesia ini.
1: Oke. Okay. Oh, berarti baru pertama kali ini?
3: Iya, perdana.
1: Pecah telur di RRI berarti.
3: Iya, betul.
1: Enggak, Habib, gimana, Habib?
2: Ya betul. Jadi di kenapa saya sangat bahagia sekali untuk menghadiri acara ini, karena memang pertama ini memang pengalaman pertama untuk saya berada di RRI Pro 2.
1: Oke. Okay. Mm-hmm. Jadi kalian udah siap nih ya untuk berbagi ilmu lah ya, berbagi pengalaman di topik kita malam ini. Circle toxic or circle support itu seperti apa?
2: Perkenalan dulu apa gimana?
1: Oh iya, lupa. Iya, pernah dulu deh.
2: Oke. Perkenalkan, nama saya Habibullah. Saya dari Karangsokon, Gulu-Gulu Sumenep. Okay. Jadi di paling ujung barat kota Sumenep.
1: Perbatasan.
2: Iya, perbatasan sama Pamekasan.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian saya sekarang berada di kampus Universitas PGRI Sumenep. Mm-hmm. Kebetulan saya masuk di prodi bimbingan dan konseling.
1: Oke. Okay. Oh, berarti jurusannya BK?
2: Jurusannya BK.
1: Semester?
2: Semester 5.
1: 5. Oke. Okay. Kalau Habib hingga saat ini udah ada komunitas yang atau organisasi yang udah gabung?
2: Ada. Di kampus saya ikut organisasi.
1: Okay.
2: Organisasi lembaga pers mahasiswa atau disingkat dengan LPM Retorika kalau di kampus UPI Sumenep. Kemudian ikut UKM Karomah atau disingkat dengan Kajian Rohani Mahasiswa.
1: Oke. Okay. Nah, ya. Jadi dalam satu univ Kak Habib ini udah mengikuti 2 organisasi.
2: Ada satu lagi UKMPI.
1: Aduh, itu di UPI.
2: Di UPI juga.
1: 3.
2: Tiga.
1: Aduh, keren nih orang. Bagi-bagi lah sama. kalau Laike, boleh perkenalkan lebih dulu.
3: Ya baik, kalau saya sendiri nama saya Laike Amalia, kerap dipanggil Laike, bisa Ike gitu.
1: Oke.
3: Okay. Terus saya MA-nya di Pamekasan di MA Mamba Ululum Bata-Bata. Dan sekarang masih semester 1 di Universitas PGRI Sumenep.
1: Aslinya?
3: Aslinya di Manding Tenonan.
1: Oh, Manding Tenonan. Iya. Oke. Okay. Apakah seperti Kak Habib juga mengikuti satu ini 3 organisasi?
3: Belum, saat ini untuk saat ini belum.
1: Oke, okay. Jadi Ike semester berapa?
3: Masih semester 1, masih maba.
1: Oh, maba ya, itu. Ya, jurusannya tadi apa, sorry?
3: Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia.
1: PBSI.
3: PBSI.
1: Bukan PBVSI ya, enggak ada V-nya ya. PBSI ya.
3: Iya, PBSI.
1: Oke. Okay. Nah, menurut kalian gimana nih? Circle toxic or circle support? Nah, kalau misalkan kalian suruh pilih satu, ya salah satu gitu ya. Kalian tipe orang yang loyal di circle lama walaupun toksik ya, atau tipe yang tega cut off demi kesehatan mental?
3: Yang tega sih.
1: Kenapa?
3: Soalnya buat diri sendiri juga kayak gitu. Kalau di circle toksik itu kan bukan cuma berdampak ke lingkungan tapi juga buat diri sendiri.
1: Sendiri.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Kalau Kak Habib pilih, kalau pilih salah satu tadi yang barusan ditanyain,
2: gimana?
1: Kalau pilih ya, tipe orang yang loyal di circle lama walaupun toksik, atau tipe yang tega cut off demi kesehatan mental?
2: Kalau saya di circle lama, kadang kan di circle lama itu tidak melulu-melulu toksik gitu Kak. kadang juga ada yang support ya sudah ada sefrekuensi gitu. Mm-hmm. Jadinya ya bisalah kita imbangi dengan ya kadang support dan juga kadang toksi tapi tidak terlalu berlebihan seperti itu.
4: Pernah ngalamin enggak?
2: Kalau
4: selama ini gitu loh.
2: Selama di kampus atau selama gimana?
4: Ya di masyarakat boleh, di kampus boleh.
2: Kalau untuk pengalaman masih belum ya. Soalnya cuman sekedar candaan dari teman-teman dan juga sering apa ya? Humor gitu.
4: Serius enggak berarti?
2: Kenapa?
4: Kalau misalkan ada yang tuh yang serius banget gitu. Berarti yang selama ini cuman tanda kutip
2: humor.
4: Akeje gitu kan ya.
2: Betul.
4: Oke. Iya. Kalau itu setelah tadi jawab pernah ngalamin pribadi enggak?
3: Kalau yang toksik banget sih enggak. Sama kayak Kak Abib, cuma kayak sekedar humor gitu.
4: Oh, biasa itulah ya.
3: Iya.
4: Enggak terlalu masuk ke jurang berarti. Aman berarti
3: aman,
4: ya.
3: Aman.
4: Oke. Okay. Nah, tapi menurut kalian itu seperti apa tentang circle yang sehat itu seperti apa? Menurut Kak Habib sama Kak Ike.
2: Oke, dari saya dulu ya, Kak.
4: Boleh.
2: Jadi circle itu kalau dari bahasanya itu kan circle lingkaran pertemanan.
4: Oke.
2: Jadi kalau kita itu seakan-akan ya berinteraksi maupun beradaptasi dengan lingkungan dan juga sama-sama mempunyai minat yang sama, itu kadang kita bisa disebut dengan circle. Tapi yes, itu kelompok. Kelompok itu ya berbeda dengan organisasi. Kalau kelompok itu kan masih belum terstruktur. Okay. Bisa berpencar ketika di waktu-waktu tertentu. Berbeda dengan organisasi. Tidak yes. Kalau organisasi itu kan sudah terstruktur dari awal.
4: Sudah berbentuk lingkaran gitu ya kan ya. Oke. Okay. Mungkin bisa disamakan.
3: Kalau dari saya, circle yang support itu kayak yang ngedukung, mengapresiasi hal-hal kecil, kayak gitu, memberi ruang buat kita berkembang, kayak gitu.
4: Oke. Tapi kalau di dalam dunia kampus, pernah nggak Ike atau Habib itu merasa teman sendiri justru bikin kamu capek secara mental?
3: Enggak sih.
4: Berarti aman ya?
3: Aman.
4: Selama ini ya aman ya?
3: Iya kan baru masuk, enggak tahu kalau Kak Habib.
4: Iya, nah iya betul. Kalau si Ika sih aman di dalam dunia kampus gitu.
2: Nah, kalau saya pribadi ketika di kampus sendiri kan sudah 2 tahun setengah di kampus.
4: Oh, berarti semester 5.
2: Iya, betul semester 5. Kemudian tentunya di organisasi pastinya ada pergesekan kecil.
4: Deketin Kak Habib ke mikrofon.
2: Oke. Okay. Ada apa semacam cuma gesekan kecil lah dari setiap organisasi itu pastinya ada yang ngedukung, kadang juga ada teman-teman yang ya sering
4: bertolak belakang
2: dengan pemikiran saya. Okay. Kadang itu yang membuat saya kadang ya merasa capek sendiri gitu. Tapi bisa diimbangi lah kadang ya. Temen itu ya support gitu.
4: Oke. Dan itu aja enggak orang seperti itu. Ini kasih contoh ke Ika berarti ya. Kalau misalkan next kalau gabung ke komunitas organisasi antara temen sama diri sendiri itu ada gesekan-gesekan itu berarti udah wajar gitu kan ya. Atau gimana?
2: Iya, tapi gimana caranya kita itu menanggapi hal tersebut? Karena kadang kita itu ya ketika ada di sebuah organisasi, kita kan tentunya sering berhadapan-hadapan dengan manusia. Ketika kita berhadapan dengan lingkungan maupun manusia, kan kadang pastinya ada dinamika. Kadang dinamika itu yang memunculkan permasalahan kecil. Gitu.
4: Iya. Oke.
2: Okay. Pastinya itu kan.
4: Jadi
2: meskipun di lingkungan sosial.
4: Kalau misalkan buat teman berdua yang pernah gabung ke komunitas atau organisasi, tapi ada pergesekan yang tidak terlalu parah. Berarti itu wajar-wajar aja. Ya. Nah, itu gimana cara menanggapinya gitu, Kak Bib?
2: Cara menanggapi ketika
4: ada pergesekan-gesekan gitu.
2: Oke. Kalau dari saya pribadi ya, Kak. Itu kan gimana caranya? Yang pertama, kan untuk mengatasi hal tersebut.
4: Yes.
2: Yang pertama itu gimana caranya kita untuk ya memahami karakter teman kita. Kan kadang kan kita itu benci atau jengkel lah terhadap teman kita kalau teman kita itu masih belum kita ketahui secara utuh.
4: Betul.
2: Iya. Kalau kita sudah tahu karakternya dia itu seperti ini atau ya dia itu sering aja humor gitu. Ya seperti itu, kadang masih belum beradaptasi dengan lingkungan. Kalau sudah beradaptasi dengan teman-teman sekitarnya, bisa nanti kita beradaptasi dengan hal-hal seperti itu.
4: Oke, jadi ya belajar dulu dari bawah dulu berarti ya.
2: Betul.
4: Di sekolah. Kalau Ika di SMA gabung ke organisasi nggak?
3: Enggak.
4: Enggak?
3: Enggak.
4: Oke, ya mudah-mudahan nanti setelah ini ya gitu ya.
3: Iya, semoga aja.
4: Oke. Nah, Ika, apa tanda paling gampang buat tahu kalau circle kita mulai toksik? Kasih pandangan luas buat teman berdua.
3: Menjadikan kita itu tidak menjadi diri sendiri. Itu terus kebanyakan di circle toksik itu cara ngomongnya udah tentang halal kotor, udah kasar gitu.
4: Oke. Kalau sama circle support itu beda nggak?
3: Beda banget. Beda banget.
4: Beda ya?
3: Iya.
4: Bedanya?
3: Kalau di circle support itu kayak yang ngedukung, terus ya kayak yang tadi nggak apresiasi hal-hal kecil kayak gitu. Terus ya pokoknya berdampak baik gitu.
4: Yes. Nah kalau teman sering meremehkan pencapaian kita, itu masih bercanda atau sudah masuk ke toksik?
3: Kalau udah ngeremehin itu kayaknya udah masuk ke
4: contoh nih, contoh toksik. Contoh nih ya,
3: yeah.
4: Sandri ngeremehin Ika tentang entah prestasi dan sebagainya gitu. Berarti ini Sandri masuk ke toksik berarti?
3: Iya, udah masuk ke toksik. Harusnya kan nge-support gitu kalau masuk ke circle support. Nge-support, nge-apresiasi kayak gitu.
4: Kalau misalkan Sandri bercanda, contoh misalkan Ika nih barusan juara, apa ya, juara matematika. Misalkan ya, udahlah ke, jangan bangga-bangga cuma matematika aja.
3: Kalau emang wataknya kayak gitu,
4: masuk berarti.
3: Kalau emang.
4: Tapi niatnya sendiri bercanda gitu.
3: Iya, kalau emang udah teman deket, terus emang wataknya dia kayak gitu dari sebelum-sebelumnya ya mungkin masih masuk ke bercanda. Tapi kalau kayak yang
4: baru kenal
3: terus ngeremehin kayak gitu,
4: masuk kan, ke toksik.
3: Iya, apalagi itu kan pencapaian kita gitu.
4: Oh, berarti itu penilainya teman kita apa teman udah lama apa baru kenal gitu ya?
3: Iya.
4: Menanggapinya toksik atau bercanda gitu. Oke. Dan pernah gak kalian ini entah Habib sama Ike punya teman yang justru selalu support ketika kamu lagi apa ya, entah jatuh, entah galau, entah pikiran down gitu. Pernah gak Ike? Entah di sekolah waktu dulu atau baru-baru ini?
3: Kalau yang selalu support alhamdulillahnya ada.
4: Ada?
3: Iya.
4: Berarti banyak ya?
3: Banyak.
4: Oke, kalau Habib?
2: Ya sama, karena di kampus juga kita harus pintar-pintar memilih gimana teman yang memang betul mensupport kita dan juga teman-teman yang memang lingkungannya toksik. Jadi ya kita harus berkumpul dengan orang-orang yang memang positif thinking atau positif di lingkungan tersebut. Karena ya di psikologi sendiri itu memang kita itu terbentuk dari lingkungan. Lingkungan itu yang membuat kita ya memang sangat berdampak sekali bagi kita.
4: Betul.
2: Itu mungkin ya kita harus menyesuaikan lah dengan lingkungan tersebut.
4: Tapi pernah ya untuk Habib punya teman yang justru selalu support ketika kamu lagi jatuh?
2: Oh ya.
4: Contoh pernah. Apa nih?
2: Di pas waktu saya mau nampil kori. Itu cuma sebagai sebagai support kit, support teman saya kepada saya itu kan saya sudah minder. Kan itu acaranya sangat besar di pas waktu wisudaan. Jadi saya itu sudah minder dulu, tapi teman saya ini tetap mensupport saya untuk pasti bisa gitu. Karena memang saya sudah punya skill, tapi cuma
4: butuh support.
2: Butuh support.
4: Oke. Kak Ika, apa? Tadi belum cerita ke?
3: Jadi kemarin itu saya sempat mengikuti lomba cipta puisi Semadura. Nah kan namanya Semadura kan ya banyak pesertanya.
4: Betul.
3: Dan kebetulan dari keluarga di support, dari pertemanan pertemanan juga di support kayak gitu. Contohnya ada teman pas SMA dulu. Ya sama kayak Kak Habib, minder gitu. Gimana
4: mantan, kan? Mantan enggak?
3: Ya enggak.
4: terus.
3: Nah, gimana ya barang lombanya ini se-Madura, gimana ya kalau kalau enggak lolos gitu. Terus ya didukung, kan kamu ini bisa di puisi gitu. Terus didukung sampai akhirnya emang alhamdulillah dapat juara gitu.
4: Wih, dari berarti dari dukungan teman itu bisa apa ya? Bisa melonjakkan kita untuk tetap selalu percaya diri ya, gitu
3: betul.
4: Ya.
3: Pengaruh
4: banget ya.
3: Iya.
4: Okay. Nah, ini di TikTok Santi kan udah nge-live nih ya di TikTok ya. Terima kasih banyak yang udah tutup layar dan juga yang udah komentar, yang udah nanya. Ada Sam Den katanya. Den. Ini siapa nih? Ada yang kenal mungkin?
3: Saya mungkin.
4: Oh, Den.
3: Ya, enggak tahu sih.
4: Baika Den. Sam nih. Sam Baika Den ya pokoknya itulah. Terus ada Monica, semangat Ike. Ini Monica, Monica. Monica, semangat Ike katanya nih. Terus semangat buat Ike, semoga ilmu dan wawasan bisa membawa ke masa depan yang cemerlang barokah manfaat.
2: Amin.
4: Ada Toirmas. Terus ada Ibu Mariani, salam kenal dari Mas Afif Mukminin di perumahan Pesona Satelit. Oke. Terus, nah ini lagi ada pertanyaan buat kalian berdua. Cara mengatasi circle toksik di lingkungan sekolah itu gimana? Ini dari Ibu Mariani.
2: Dari siapa dulu?
4: Ibu Mariani, boleh Ike.
3: Dari saya. Baik, cara menghindari circle toksik tersebut, kita bisa pintar-pintar memilih teman dulu.
4: Itu berarti yang pertama?
3: Iya, yang
4: wajib.
3: Pertama. Iya, wajib banget.
4: Oke.
3: Karena kalau udah temennya, kita udah temennya salah, ya kita pasti ikut kan kalau udah masuk ke circle tersebut. Nah, terus kalau udah terlanjur masuk, ya kita cabut aja gitu.
4: Oh, berarti pinter-pinter harus memilih teman?
3: Iya dong, mana harus pinter-pinter.
4: Oke, paham.
3: Nah, terus kalau udah terlanjur masuk, kan mungkin satu kali dua kali kita masih belum terjerumus ya, belum ikut arus. Yes. Tapi selebihnya kalau udah terus-terusan kita kan juga keikutan seperti ngomong kasar, ngomong kotor gitu kan. Ya kita mulai dari hal kecil lagi, ulang lagi dari diri kita sendiri.
4: Berarti
3: gitu.
4: keluar dari zona nyaman?
3: Iya, harus berani keluar gitu.
4: Oke, berarti jadi buat teman perlu yang lagi tuning sekarang tadi radio maupun di TikTok yang udah masuk ke dunia hitam ya, dalam toksik gitu ya, berarti harus cepet-cepet keluar.
3: Iya, kalau udah ngerasa ini circle gak baik nih, ini circle toksik gitu,
4: Udah cabut aja.
3: Iya, jangan takut gak ada temen gitu.
4: Oh iya, benar juga sih, masih banyak ya teman-teman di sana. Iya, ya di luar sana gitu ya.
3: Betul.
4: Oke. Kalau Habib gimana, Habib? Untuk cara apa ya, seperti Ibu Maria tadi yang menanyakan mengatasi circle toksik di lingkungan sekolah.
2: Cara untuk mengatasi circle toksik di sekolah itu seperti yang saya sudah jelaskan tadi.
4: Yes.
2: Kan untuk circle sendiri itu bisa berpisah karena adanya suatu problem.
4: Oke.
2: Nah, kalau berbeda dengan organisasi. Nah, situ seperti kayak kelompok, circle itu kan seperti kelompok.
4: Betul.
2: Kadang circle itu kan kalau ketika dia itu mungkin sudah apa ya, menjerumuskan kita ke hal-hal negatif, itu kan kita harus memang ada batasan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap berteman, tapi harus ada yang namanya jarak di antara teman yang toksik tersebut.
4: Oke.
2: Pasti gak apa-apa komunikasi, tapi dibatasi.
4: Yes. Oh iya juga benar. Jadi teman tetap teman gitu kan?
2: Betul.
4: Tapi untuk masalah kegiatan dan sebagainya, kita harus bisa menghindarinya.
2: Betul, bisa gitu. Menghindari.
4: Nah, seperti di Sam nih, Sam juga sama kayak Habib. Sebenarnya mau kenal atau enggak, harusnya tetap respect ya, apapun tentang pencapaian orang lain.
2: Betul.
4: Gitu. Dan zamannya sekarang apa dibuat bercanda padahal bisa banget nyes ke mental. Zamannya, oke. Lagi enak pertanyaan ya. Ini dari Yosni Aziz, mantap Ike. Semangat Mbak katanya. Dari Yosni Aziz, semangat Ike. Ini selalu buat Ike nih ya. Oke. Nah, kalau kalian berdua pernah enggak ngalamin itu?
2: Ngalamin
3: apa? Circle toxic.
4: Iya, circle toxic. Kita buka-bukaan aja ya. Maksudnya
2: pelaku atau gimana?
4: Enggak,
3: korban
4: juga iya, kalau pelaku kayaknya enggak deh. Iya kan? Iya. Pernah jadi korban enggak? Atau gini deh. Seperti dikatakan ini, kalian baru anak maba, ke maba. Terus Ika terjerumus ke
3: circle
4: toxic gitu. Pernah ngalami itu enggak?
3: Enggak.
4: Untuk di kampus?
3: Enggak pernah.
4: Di sekolah?
3: Enggak pernah, cuma kayak yang bercandaan.
4: Oh, bercanda aja ya. Oke. Okay. Habib pernah ngalami enggak?
2: Kalau saya masih belum pernah ngalamin ya. Soalnya dari semester 1 saya tuh sudah mempunyai teman yang memang satu frekuensi dengan saya, satu minat dan juga saling merangkul antara satu dengan yang lainnya.
4: Oke. Okay.
2: Itu ya kita sering support di sana. Tidak ada yang namanya pembulian seperti itu. Mm-hmm. Jadi sudah tertata dari semester semester
4: maba
2: awal.
4: Ya, iya, dari maba ya. Maba. Nah, jadi intisarinya gini teman perdua. Buat yang sekarang lagi dengerin ataupun ditonton di TikTok, kita harus benar-benar tahu dulu ya mana yang baik, mana yang enggak untuk cari sahabat atau teman. Tapi kalau misalkan udah terlanjur basah, ya udah seperti dikatakan Habib gitu loh. Teman lah, okay lah teman selamanya, tapi harus membatasi biar tidak basah kuyup di badan kita gitu ya. Nah, kalau circle kamu suka ngajak melakukan hal yang sebenarnya enggak kamu mau, kamu bakal ikut atau berani bilang enggak gimana? Contoh gini ya, ini pertanyaan dari teman di sosial media WhatsApp. Contohnya gini, Sandri ngajak Ika nih ya tentang yang tidak baik ya, ke ikut ini ya, ke tempat-tempat ini gitu. Nah, bilang maksudnya biar tidak membuat Sandri itu perasaan gimana, ke versinya Ika gitu.
3: Ya, yang pertama harus berani nolak dulu, tapi penolakannya secara halus kayak gitu, kayak duh enggak dulu deh, kan aku nanti ada ke ini, ada acara ini, kayak gitu. Kasih okay. Alasan dulu.
4: Yes.
2: Itu sih. Cari alasan lain gitu.
4: Kalau Habib?
2: Kalau saya
4: pasti pernah kan ngalamin kan?
3: Iya.
4: Pasti. Jujur Sandri juga pernah ngalamin gitu loh. Dan ya nolak sehalus mungkin gitu. Iya,
3: betul.
4: Kalau Habib?
2: Kalau saya sendiri itu pernah memang berada di fase-fase itu. Memang teman itu mengajak saya untuk ya apa ya, kayak minum-minuman, tapi
4: oh miras.
2: Iya, miras. Okay. Tapi di satu sisi saya sudah komitmen pada diri saya sendiri. Ketika saya berkumpul memang saya punya batasan punya batasan sendiri.
4: Yes.
2: Oke lah kita berteman dengan orang yang mabuk. Tapi jangan sekali-kali kita
4: terjun.
2: Iya, terjun. Jangan sampai kita terpengaruhi oleh teman kita.
4: Oke.
2: Okay. Gimana caranya kita yang mempengaruhi teman
4: mereka.
2: Kita?
4: Oke.
2: Okay. Harus seperti itu.
4: Jadi kita harus bisa membangun yang tidak baik. Untuk segera bangun gitu.
2: Betul.
4: Ya.
2: Dengan cara pendekatan emosional dulu. Dengan sedikit-sedikit nanti teman kita itu ngikut ke saya sendiri.
4: Yes, baru sadar ternyata apa yang dilakukan saya itu salah gitu ya. Gitu ya.
2: Betul.
4: Tebak-tebakan nih. Sandi mau tebak-tebakan sama kalian berdua. mana yang lebih penting dalam pertemanan? Banyak teman atau punya sedikit teman tapi benar-benar support?
3: Menurut
4: iya.
3: Saya dulu ya.
4: Bebas. Bebas.
3: Saya dulu sedikit teman tapi nge-support.
4: Daripada banyak?
3: Iya.
4: Alasannya apa?
3: Buat alasannya menjadikan diri itu lebih baik itu lebih gampang karena saling support kan.
4: Betul.
3: Nah, terus pokoknya kita nggak terjerumus ke hal-hal yang nggak diinginkan gitu.
4: Berarti apakah bisa dikata banyak teman itu tidak saling support atau gimana?
3: Nggak apa-apa banyak teman asal
4: saling support.
3: Iya, asal jangan toksik deh.
4: Tuh. Oh iya, paham. Ya juga sih ya. Kebanyakan orang kan kalau udah ngumpul-ngumpul banyak teman banyak itu pasti ya udahlah. Gitu kan ya. Habib yang pilih mana, Habib? Banyak teman atau punya sedikit teman tapi benar-benar support?
2: Kalau saya sendiri ya itu banyak teman enggak? Karena kalau saya sendiri kan memang orangnya kan ekstrovert. Jadi kalau saya tidak bersosialisasi apa sosialisasi ke teman, kadang saya tuh jenuh gitu. Jadi untuk apa? Tapi ada circle yang memang saya itu sering rangkul. Tapi untuk membatasi saya tidak ada batasan untuk mencari teman. Jadi adalah circle saya yang memang saling mensupport, tapi saya juga orangnya bersosial. Jadinya saya juga sering lah untuk cari teman-teman baru.
4: Berarti bisa ini antara-antara Ika sama kamu beda, jadi beda ya. Kalau Ika pengen tadi jawabannya sedikit teman tapi saling support. Kalau si Habib banyak teman?
2: Banyak teman dan juga
4: saling support.
2: Saling support. Banyak teman tapi ada juga teman yang memang sefrekuensi dengan kita. Kita itu kan kalau saya sendiri kan enggak membatasi untuk berteman dengan siapapun. Tapi adalah teman saya yang memang sudah sefrekuensi gitu dengan saya.
4: Jadi setiap orang beda-beda gitu ya. Tapi Ika pernah ngalamin nggak banyak teman yang saling menjerumuskan gitu?
3: Enggak sih, tapi kalau pas masa SMA sih banyak temennya gitu.
4: Banyak teman cuman ya, saling support.
3: Cuma kayak bukan yang teman dekat cuma teman doang gitu. Kalau yang teman dekat ya yang sering support gitu.
4: Dan pernah Ike sama Habib ini pernah kehilangan teman karena memilih menjaga batasan diri?
3: Gimana tuh?
4: Maksudnya gini, Ike kan punya teman nih, ya. Kamu itu kehilangan teman karena itu Ike ini ada menjaga batasan-batasan diri gitu. Pernah ngalami enggak?
3: Saya sendiri. Buat saya sendiri sih
4: gimana? Enggak.
3: Kabib dulu aja deh.
4: Kabib.
2: Kalau saya belum pernah sih, Kak. Untuk hal tersebut.
4: Nah, contoh gini ke Sandri kan sama Habib nih, teman nih. Ya kan? Nah, Sandri ini menjaga batasan diri. Jadi apapun yang ada ajakan dari Habib, Sandri ini menolak. Jadi ada kerenggangan-kerenggangan untuk pembatasan diri gitu loh. Paham?
3: Paham.
4: Pernah ngalamin gitu gak?
3: Enggak sih, gak pernah ngalamin kayak gitu.
4: Ya syukur alhamdulillah. Jadi meskipun ada batasan-batasan, teman tetap teman berarti ya?
3: Iya, tetap teman.
4: Gak ada perkurangan dari teman gitu?
3: Gak ada.
4: Ya bagus lah. Dan apakah circle bisa mempengaruhi kebiasaan dan cara berpikir seseorang? Ini di sosial media WhatsApp, terima kasih buat Anggi yang udah nanya ya. Malam ini dijaga malam bareng Kak Sandri. Ini bisa dijawab, apakah circle bisa mempengaruhi kebiasaan dan cara berpikir seseorang?
2: Dari yang saya katakan tadi, memang circle itu ya bisa mengubah kayak pemikiran seseorang dan juga gimana caranya dia berpikir. Kan kadang dia itu kan sering lah bergumpul dengan orang-orang yang positif dan juga sering sefrekuensi dan juga sama-sama mensupport. Itu memang sangat bagus untuk kita itu berada di dalam lingkarannya. Seperti itu. Mungkin ya untuk apa? Kalau semisal nanti di circle itu ada yang mengalami gesekan, itu menurut saya cuma sebatas gesekan kecil.
4: Ika bisa untuk menjelaskan
3: apa tadi pertanyaannya?
4: Dari Ika ya. Apakah circle yang bisa mempengaruhi kebiasaan dan cara berpikir seseorang?
3: Bisa banget.
4: Nah,
3: makanya di awal saya bilang kalau sebelum berteman kita milih-milih dulu kayak gitu. Soalnya kalau semisal contoh ada si A di lingkungan keluarganya itu udah tertanam hal-hal baik kayak gitu. Udah gak ada pengaruh negatif. Nah, ketika sekolah dia berkumpul atau punya circle dengan teman-teman yang toksik. Iya, mungkin satu kali enggak terbawa arus, dua kali enggak terbawa arus, tapi kita enggak tahu ke belakangnya kan. Nah, kayak gitu makanya apa itu bisa mempengaruhi kebiasaan kita juga.
4: Oh mas gitu ya? Iya. Jadi kebiasaan kita dari awal itu akan terbawa nanti?
3: Iya bisa berubah apabila circle kita itu kan semua terbentuk dari lingkungan.
4: Lingkungan betul.
2: Kita menyesuaikan juga.
4: Oke. Okay. Pernah melihat ada korban terus dibantu Ika sama Habib?
2: Korban
4: dari toksik ini?
3: Gak ada sih, tapi kalau dosen yang cerita itu ada.
4: Oke.
3: Okay. Ada yang kayak gitu.
4: Kalau Habib nggak pernah.
2: Kalau
4: entah saya... di sekolah atau di kampus melihat, ih ini kayaknya kasian banget ya korban circle gitu.
2: Oh, kalau saya dulu di pas waktu masih pondok
4: di SMA.
2: Ya SMA sama pondoknya sama seperti Ike.
4: Oh Ike.
2: Ya Ike.
4: Oke. Okay.
2: Di pondok pesantren Bata-Bata.
4: Mm-hmm.
2: Kan biasa ya kalau di pondok itu memang ya kayak seperti kacauan kayak ya ngaco sampai canda apa ya.
4: Oh anu kalau bahasa Madurunya itu
2: kacauan.
4: Apa ya kalau dikalingat ya? Kalau di kamu kacauan.
2: Iya. Kacau seperti itu sampai.
4: Oh iya.

0: Oke. Okay. Kalau Ika mau mau menghadapi itu juga nggak nanti?
1: Aduh.
0: Enggak ya? Enggak ya?
1: Semoga aja enggak.
0: Kasihan sih ya, kasihan ya kalau orang itu ya.
1: Iya.
0: Nah, oke, okay, teman berdua yang terakhir. Yang terakhir, karena kita kan diberi waktu 1 jam nih. Boleh. Terakhir, apa satu kata, dua kata lah. Untuk teman berdua, biar apa ya, biar punya pandangan bahwa kita itu harus bisa berteman selamanya, membantu orang dan tidak masuk ke circle ini toksik. Apa satu dua kata
2: dari siapa?
0: Intisarinya deh.
1: Kamu aja.
0: Iya. Kak Habib, untuk teman pro dua, Kak Habib.
2: Oke. Mungkin sedikit ya dari saya untuk teman-teman khususnya yang ini kan lingkungan atau lingkaran, baik itu maupun pekerjaan, kemudian juga yang masih kuliah atau masih sekolah, kemudian yang masih ada di dunia pekerjaan, itu pastinya ada kelompok maupun circle. Mungkin kita itu boleh berkawan atau ataupun berteman dengan siapapun, tapi ketika ada apa ya, hal yang sekiranya membuat kita tertekan maupun ada hal toksik di dalamnya, itu kita harus membatasi.
0: Okay.
2: Seperti itu. Kita boleh berteman dengan siapapun, tapi ketika ada hal seperti itu, hal-hal negatif, kita harus beradaptasi dengan lingkungan itu.
0: Oke. Okay. Ika.
1: Dari saya sendiri sedikit aja.
0: Boleh.
1: Kita harus berani keluar dari lingkaran atau circle toksik demi keselamatan mental dan diri kita sendiri.
0: Oke.
1: Itu aja
0: ya.
1: Iya.
0: Oke, teman berdua, terima kasih banyak yang udah dengerin kita bertiga ya di Jaga Malam tentang talk obrolan kita malam ini, masalah toksik, teman berdua, yang ini selalu orang akan menghindari masalah toksik ini, teman berdua, karena itu bahaya ya.
1: Bahaya.
0: Ini terjerumus ke bullying nanti.
1: Bullying.
0: Oke. Okay. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan, dan semoga apa yang disampaikan Laike sama Kak Habib ini bermanfaat untuk Sanri, amin, buat teman berdua dan buat orang di sana ya. Dan ini bukan yang pertama, yang terakhir buat Kak Ike sama Kak Habib. Next mungkin
2: boleh,
0: kita bisa jumpa lagi ya di area
2: Pro 2. Boleh sharing-sharing session lagi.
0: Boleh, ditunggu ya. Selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 Radio Pro 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng saya, Santri Setiawan, teman Pro 2 di cerita penutup hari. Dan sekarang Santri mau ngajak kalian untuk sharing-sharing bareng di topik bahasan malam ini, teman Pro, tentang masalah otomotif. Jadi ini panduan kilometrik bikin mobil tetap estetik dan anti jebol. Kebanyakan orang kan kalau otomotif udah lah, emang modif aja gitu. Tapi kalau Santri pribadi, buat teman berdua yang mobilitasnya tinggi, melibas jalanan setiap hari, mobil itu udah kayak apa ya, second home gitu loh bahasa Santri. Tapi jujur ya teman berdua, seberapa sering sih kamu ngecek angka di odometer buat mastiin kesehatan mesin kendaraan kamu? Pasti udah lupa kan ya, nggak pernah ngecek gitu loh. Pasti yang penting udah naik aja, yang penting selamat sampai tujuan gitu kan ya. Nah ini ada informasi dari data Astra Autoshop mencatat bahwa aturan baku perawatan mobil itu wajib ngikutin interval jarak tempuh atau kilometer yang tercapai lebih dulu, teman berdua. Jadi bakal Santri bahas 2 jam ke depan, teman Pro 2, tentang masalah otomotif, odometer check.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, jadi teman Pro 2, kita masuk ke fase pertama ya, yang krusial banget buat kendaraan baru kamu teman Pro 2. Nah, begitu speedometer apa ya, mobil atau sepeda motor menyentuh angka 1000 km pertama atau bulan pertama pemakaian, pabrikan otomotif itu langsung biasanya mewajibkan jadwal servis perdana. Nah, berdasarkan buku panduan teknis ya. Nah, tapi ini berfungsi sebagai masa penyesuaian komponen mesin setelah keluar dari pabrik. Jadi, Sandri melihat banyak di luar sana gitu ya, yang menganggap remeh fase ini karena ngerasa mobil masih halus. Padahal pada kilometer 1000 teman Pro 2, mekanik wajib membersihkan residu gram atau serpihan halus besi sisa gesekan pabrikan yang ada di dalam oli mesin. Nah, kalau serpihan logam ini dibiarin muter terus di dalam mesin, akibatnya fatal banget, ya kan? Buat kausan komponen internal. Nah, selain itu pengecekan fungsi pengereman dasar dan pembersihan filter udara juga jadi menu wajib di bengkel resmi. Jadi kalau motor, mobil kamu teman berdua baru saja menembus angka 1000 km, jadwalkan waktu kamu buat langsung merapat ke bengkel sekarang juga teman berdua.

Hai teman pro 2, pernah mikir gak sih kamu rujak itu bisa jadi salah satu kuliner paling underrated di Indonesia? Padahal rujak itu powerful banget teman pro 2. Buah-buahannya itu kaya vitamin C,

0: sendiri ya, kayak personality kuliner gitu ya teman Produa, yang bikin kita bangga jadi orang Indonesia. Dan keunikannya lagi, rujak itu campur-campur, tapi kok anehnya cocok-cocok aja gitu ya. Buahnya asam, manis, pedas, gurih, semuanya ketemu dan rasanya malah makin enak gitu. Kayak hidup kita, chaotic but beautiful. Jadi sobat muda, kalau kamu lagi cari cemilan sehat, murah, unik, dan vibe-nya itu lokal banget, rujak adalah jawabannya. Bikin sehat iya, happy juga iya. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Oke, kita loncat ke angka speedometer yang paling sering jadi titik balik kesehatan mesin, yaitu 10.000 km teman berdua. Nah, ini setelah Sandri searching di Googling, Sandri dapatkan dari data dari Kompas Otomotif menegaskan bahwa kepala bengkel resmi menyarankan pemilik motor apun mobil wajib melakukan servis berkala setiap kelipatan 10.000. Ini kalau mobil biasanya 10.000 kalau mobil. Nah, pada fase ini apa ya, Sandri mau kamu notice kalau komponen yang paling wajib diganti, ganti total itu oli mesin atau filter oli. Jadi pelumas mesin yang udah dipakai sejauh 10.000 km, struktur molekulnya udah rusak akibat panas ekstrim dan gesekan konstan di tengah kemacetan kota, teman berdua. Kalau misalkan teman berdua nih nekat menunda penggantian oli, nah viskositasnya bakal hilang dan bikin komponen silinder baret itu loh. Nah, berdasarkan standar referensi dari salah satu ini ya, Auto 2000 di Girum, mematuhi interval 10.000 km ini adalah investasi mutlak supaya efisiensi bahan bakar mobil kamu tetap menjaga optimal tanpa boros.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Cerita penutup hari.
1: Sebelum ke mana Mare Ripul 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia masih di era Ripul 2 Sumeneb bareng saya Sandi Setiawan di Jaga Malam. Cerita penutup hari teman berdua. Kita lanjut lagi ya. Lanjutan dari otomotif tentang masalah speedometer cek teman berdua. Jadi kalau mobil kamu udah menyentuh angka 40 ribu kilometer, kita udah masuk ke zona servis besar tahap awal teman berdua. Loh kok bisa? Nah makanya di Sandri bakal sharing malam ini, biar ini kendaraan kita aman selamanya ya, untuk digunakan teman berdua. Pantengin terus.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, jadi kalau misalkan udah kilometer 40.000 ya. Nah, pada titik ini seperti minyak rem itu wajib dikuras total dan diganti baru karena sifat hidrolik minyak rem udah menyerap kelembapan udara yang bisa nurunin daya cangkram rem teman berdua. Juga aku pengen teman berdua aware ya. Kalau komponen seperti drive bell atau sabuk penggerak serta oli transmisi matic atau gardan harus dicek secara mendalam teman berdua. Terus lagi kalau kamu ngerasa setir mulai bergetar atau ada bunyi-bunyian aneh dari bagian kolong mobil, itu adalah indikator kuat bahwa kaki-kaki kendaraan butuh tindakan sporing dan balancing secepatnya teman berdua. Jangan pernah menunda fase ini kalau kamu pengen keamanan berkendara tetap terjamin dan kecepatan tinggi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

yang perlu dicegah itu adalah oli teman perlu dan juga servis-servis rutin itu ya. Itu yang cuman nanti bisa bahas teman perlu karena jam 11 malam kita akan ke jazz musik bareng saya Santi Setiawan di RRI Pro 2 sebenarnya.

0: ngomongin panel surya, bayangannya yang item-item gitu ya di atap ya kan. Nah, ini lagi viral banget, tapi itu jadul banget teman Pro 2. Zaman now ada yang namanya panel surya turbo. Jadi ilmuwan itu lagi hype banget sama panel hibrida perovskite silikon. Nah, analoginya gini nih teman Pro 2. Kalau panel biasa cuma bisa serap sinar matahari jenis A. Nah, kalau panel turbo ini kayak punya dua lapisan super power teman Pro 2. Lapisan atas tangkap sinar yang lain, lapisan bawah tangkap sisanya. Kerjanya timbang-timbang, hasilnya maksimal gitu teman Pro 2. Ya, ini diklaim efisiensinya itu nembus lebih dari 34%. Bandingin sama yang biasa, panel surya biasa cuma sekitar 24%. Artinya, dari luas atap yang sama, listrik yang dihasilkan bisa jauh lebih banyak. Cocok banget buat rumah-rumah di kota yang lahannya terbatas atau kalian yang nggak ingin bayar lebih gitu ya. Jadi, masa depan energi bersih itu lebih efisien dan nggak makan tempat. Buat kalian yang peduli lingkungan dan teknologi kekinian, ini berita yang bagus banget.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

94,6 RRI Pro 2 FM, sulap teman terbaik kamu. Dan yuk kita belajar, waktunya belajar nih seputar kertas. Selembar kertas yang kita buang itu datarnya dari mana sih? Asalnya dari mana sih? Dari pohon ya teman Pro 2. Yap, pohon yang tumbuhnya bertahun-tahun tapi habisnya cuma hitungan detik. Satu lembar mungkin kelihatan sepele ya teman Pro 2, tapi kalau jutaan orang yang mikir, ah cuma satu lembar, hutan itu benar-benar bisa hilang. Padahal kita bisa mulai dari hal yang kecil kok teman Pro 2. Print bolak-balik, catat di HP, atau pakai ulang kertas yang masih kosong. Gak harus jadi aktivis buat peduli kok teman Pro 2, cukup jadi anak muda yang sadar. Karena bumi kita

0: hemat itu satu pohon yang kita jaga dan kita selamatkan. Dan satu kebiasaan baik hari ini bisa jadi nafas bumi untuk besok, besok, dan besok. Jadi yuk mulai dari diri kamu sendiri dan mulai dari sekarang.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Ada ikan mirip belut tapi harganya bisa bikin orang melongo. Emang ada? Nah, kenalin, ini dia ikan sidat. Ikan ini hidup di perairan tawar seperti sungai dan rawa, tapi punya kebiasaan luar biasa. Sidat lahir di laut, terus berenang jauh ke sungai buat tumbuh besar. Nah, pas udah dewasa, dia balik lagi ke laut buat berkembang biak. Gokilnya, perjalanan itu bisa ribuan kilometer loh. Di Indonesia, sidat banyak ditemukan di wilayah Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi. Kandungan gizinya juga tinggi, mulai dari protein, omega-3, sampai vitamin yang baik untuk tubuh. Tak heran kalau ikan sidat sering diolah menjadi makanan premium, bahkan diekspor ke berbagai negara seperti Jepang. Kamu sudah pernah konsumsi ikan sidat belum? RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita memang berdua, usia sudah kebersamaan kita hari ini, Senin 28 September 2026. Kami, seluruh kerabat kerja Program 2 Sumenep mengucapkan banyak terima kasih dan sampai ketemu besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya, saya Sandri Setiawan undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Selasa tanggal 29 September 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumeneb Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Kalau seorang suami ditinggal mati oleh seorang istri atau istrinya, maka dia akan disebut duda. Jika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, maka dia akan disebut janda. Jika seorang anak ditinggal mati oleh orang tuanya, dia disebut yatim atau piatu atau yatim piatu. Tetapi jika seorang ibu ditinggal mati oleh anaknya, tidak ada sebutannya. Kenapa tidak ada sebutannya? Karena sakitnya seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya, sakitnya tidak bisa diungkapkan. Sakitnya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Sehingga tidak ada sebutannya seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya. Demikian.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

latest music, Rodua.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Sam Pro 2, pernah dengar gak istilah lubang biopori? Meski kelihatannya sederhana ya, lubang biopori itu punya manfaat besar untuk lingkungan kita loh. Lubang biopori itu merupakan lubang kecil yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Fungsinya untuk apa? Ya untuk membantu air hujan cepat meresap, sehingga bisa mengurangi genangan dan risiko banjir. Cocok diterapkan di halaman rumah, sekolah, hingga lingkungan perkantoran. Gak hanya itu, Tem Pro 2, lubang biopori itu juga bisa dimanfaatkan untuk mengolah sampah organik, kayak sisa sayuran, daun kering, atau kulit buah bisa dimasukkan ke dalam lubang ini. Nantinya, sampah ini akan terurai secara alami dan dapat menyuburkan tanah juga loh. Dengan membuat lubang biopori, kita ikut menjaga cadangan air tanah, mengurangi sampah, sekaligus merawat lingkungan. Langkah kecil, dampak besar. Yuk, mulai dari rumah kita sendiri. Jangan lupa selalu dengerin Meli di aplikasi Era Digital dan update informasi terpercaya di Era.

Info Pro 2 94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Kita update Info Pro 2 dulu ya sebelum kita lanjut ke program selanjutnya, oke? Sebanyak 42 gerai koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP Kabupaten KDMP di Kabupaten Sumeneb dilaporkan sudah mencapai progres pembangunan 100%. Kepala DKUPP Sumeneb Mohramli mengatakan capaian ini berdasarkan data pelaksana pembangunan yang tercatat dalam sistem aplikasi. Meski dinyatakan selesai, pemerintah daerah masih melakukan verifikasi dan validasi di lapangan. Untuk memastikan bangunan serta fasilitas pendukung sesuai hasil pembangunan, Ramli menyebut pemeriksaan meliputi bangunan gerai, kendaraan CCTV display, pendingin, ruangan, dan sarana lainnya. Verifikasi melibatkan sejumlah perangkat daerah, teknis pemerintah desa dan kelurahan. Hasilnya menjadi dasar proses serah terima fasilitas kepada pemerintah desa sebelum diteruskan kepada pengurus koperasi. Oke, nomor 2 di informasi kedua, pemerintah memutuskan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih KDKMP untuk menjadi tempat penyaluran bantuan sosial dan bahan pokok bersubsidi kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono termasuk menjadi mitra perbankan dalam penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR dengan skema channeling dan layanan program PNM Mekar dengan bunga yang sudah diturunkan menjadi 8%. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengatakan hingga saat ini tercatat sebanyak 8.494 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di daerahnya sudah berbadan hukum Tempro 2. Di informasi terakhir, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Kabupaten Sumeneb memutuskan untuk menunda pelaksanaan kejuaraan Kabupaten Sumeneb Atletik 2026. Agenda yang semula dijadwalkan pada akhir September diundur ke pertengahan Oktober mendatang di Stadion Ayani, Desa Babayan Sumeneb. Ketua PASI Sumeneb, ABD Muji menjelaskan bahwa penundaan ini demi mematangkan persiapan teknis dan kesiapan para peserta agar kejuaraan berjalan lebih optimal. Ajang ini difokuskan bagi kalangan pelajar jenjang SD, SMP, sampai SMA melalui pembagian kelompok usia U15, U17, dan U19. Oke, Tempro 2, itu dia update Tempro 2 di jam 6 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kamu pengen akses lebih banyak lagi informasi, kamu bisa akses di rri.co.id.

Oke, teman-teman dua, selamat pagi di Spada bareng Meli di sini, dan aku bakal nemenin kamu sampai jam 10 waktu Indonesia Barat ya. Oke, teman-teman dua, seperti biasa biar kamu fresh ya pagi ini. Karena hari ini bau-bau apa ya? Bau-bau akhir bulan. Oke, teman-teman dua ya, biar kamu fresh, kita main tebak-tebakan dulu ya. Ini agak susah menurut aku ya cluenya untuk hari ini, teman-teman dua. Istilah lain dalam bahasa Indonesia dari ketakutan terhadap ruang sempit adalah apa tuh? Nah, ini huruf pertamanya tuh ada K, terus huruf keduanya ada L, terus ini Pak agak panjang ya hurufnya. Kamu bisa lihat lebih jelas di sosial medianya Produa Sumeneb, di Instagram, di story-nya ya. Dan di Facebook juga Tem Produa. Terus kamu bisa juga jawab ya BB kita di pagi ini dengan kirim pesan ke kita, komen story kita ya di WhatsApp 0853-3489-4676. Tapi kalau kamu mau jawab di Facebook atau Instagram pun juga boleh sih. Atau kamu mungkin lagi dengerin aku di era digital juga bisa, atau Pro 2. Pokoknya ya semangat buat kamu pagi ini yang mau beraktivitas ya, pagi-pagi udah gede-gedebuk mau berangkat kantor lah, mau sekolah, atau ya udah lagi di rumah aja nih. Santai-santai baru bangun tidur. Ya. Tapi enggak lupa kan salat subuh untuk kamu yang muslim ya. Oke, itu Pro 2, aku tunggu ya jawaban kamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, Tempro 2, kita update info cuaca di hari ini buat kamu yang mau beraktivitas di luar ya. Untuk Sumenep, di pagi ini cerah Tempro 2, di Pamekasan juga cerah, Sampang juga cerah Tempro 2, dan di Bangkalan juga cerah ya. Jadi aman ya untuk kamu yang mau beraktivitas di luar untuk hari ini di pagi ini ya Tempro 2. Dan untuk perakiraan kondisi cuaca maritim Jatim ya di hari ini mulai pukul 7. Untuk wilayah Laut Jawa bagian timur, cuaca umumnya cerah berawan, kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal 30 knot atau 56 km per jam. Gelombangnya 0,8 sampai 1,6 meter Tempro 2. Untuk wilayah Selat Madura, cuaca umumnya cerah berawan, kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal 28 knot atau 52 km per jam. Untuk gelombangnya 0,5 sampai 1,3 meter. Untuk wilayah perairan Selatan Jatim, cuaca umumnya cerah berawan, kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal 27 knot atau 50 km per jam. Untuk gelombangnya 1,3 sampai 2,9 meter Tempro 2. Oke, itu dia ya di update info cuaca di hari ini.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.

0: Indonesia.
1: Oke, waktunya aku baca tem Pro 2 yang jawab BBI di sosial medianya Pro 2 Semenep. Aku baca di Instagram ya, ada kapitch.world. Jawabannya claustrophobia. Fobia, tapi ya ini kelebihan huruf ya. Jadi pakai bahasa Indonesia aja ya. Jadi tapi benar ya jawabannya itu claustrophobia nih tahun Pro 2. Cuma ya kita pakai bahasa Indonesia, jadi tulisannya pakai bahasa Indo. Nah, kalau yang pitch.word ini pakai apa ya? Yang fobia itu loh yang pakai PH. Itu dah ya. Tapi benar jawabannya itu tahun Pro 2. Dan thank you banget yang udah komen BBI kita di pagi ini yang udah jawab ke pitch.world. Semoga harimu menyenangkan hari ini ya.

0: scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Lintas Update.
1: Oke, Tempro 2, kamu tahu gak sih kalau ternyata jalan raya itu dibagi jadi 3 bagian? Ada bagian-bagiannya ternyata, Tempro 2. Dan area jalan itu punya pembagian ruang resmi yang diatur di undang-undang. Namanya itu Rumaja, Rumija, dan Ruawasa ya. Dan ini ada bedanya, Tempro 2, makanya namanya beda-beda juga ya. Kalau Rumaja itu ruang manfaat jalan, jadi ini adalah area utama untuk lalu lintas. Itu meliputi badan jalan, trotoar, saluran tepi, selokan ya, dan ambang pengaman, Tempro 2. Nah, itu Rumaja. Kalau si Rumija ini apa? Kayak nama orang ya. Jadi kalau Rumija itu kepanjangannya ruang milik jalan. Nah, singkatan dari ya harusnya. Ini Rumija itu seluruh area Rumaja plus sejalur tanah ekstra di luarnya yang merupakan hak milik resmi penyelenggara jalan. Dan ini biasanya ada tanda patoknya, Tempro 2. Terus kemudian ada si Ruawasa ini. Nah, ini ruangan pengawasan jalan, Tempro 2. Merupakan lahan di luar Rumija yang diawasi langsung. Jadi ada bagian-bagian yang Tempro 2. Tiga bersaudara ya, Rumaja, Rumija, dan Ruawasa. Oke, Tempro 2, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Sumber Teman Terbaik.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget.